0: Apa? Apa sih? Apa kata teman Pro 2?
1: Ya yeah, well, teman Pro 2. Ini yang FYP, bukan FYP. Di timeline Instagram Pro 2 nih ada akibat oversharing nih, sampai dia oversharing teman Pro 2 sama ojol gitu, lagi naik ojol terus cerita-cerita kalau dia tuh ini abis apa urusan duit gede gitu. Nggak taunya anaknya diculik teman Pro 2. Kata ini ya kan oversharing itu ya ya memang di dunia nyata tuh apalagi zaman sekarang ya teman Pro 2, in this economy ya kan, oversharing itu sangat berbahaya teman Pro 2, apalagi berkaitan dengan harta ya kan, yang namanya keamanan personal sama keluarga itu juga menjadi perhatian yang cukup besar ya. Jangan berbagi informasi sensitif katanya. No oversharing. Share-share aja sama ojolnya misalnya transportasi umum itu ya kan. Jangan pernah menceritakan masalah keuangan, rencana bisnis-bisnis besar atau rutinitas keluarga kepada orang asing yang baru dikenal misalnya seperti itu tadi abang ojol gitu ya, pedagang atau pengemudi transportasi umum, jangan memproduk. Kenapa? Karena banyak pengintai di sekitar kita ya. Seperti yang terjadi di mana nih anaknya yang di Kutai Timur ya, di Kutai Timur 92 anaknya diculik terus dia minta tebusan gitu, tebusannya belum dipenuhi ya gitu deh ya, kamu bisa ya googling sendiri deh berita ini, cuma ya itu 92. Tapi kalau sharing di APK, bukan APK. Apa sih kita segmennya sekarang? Oh, apa kata teman Pro 2? Ya Allah, sharing di sini enggak apa-apa. Tapi jangan masalah ini juga ya. Jangan masalah masalah personal kamu yang kayak tadi Indah bilangin, kondisi keuangan, rencana bisnis besar. Ini Indah maunya sharingnya kamu tuh sharing tentang yang FYP di medsos kamu sama yang di IG kamu, timeline-nya tuh isinya apa aja gitu. Ya, sharingnya itu aja deh, enggak yang lain-lain. Teman Pro 2 ditunggu di WA-nya Pro 2 ya. Di WA-nya Pro 2 di 0853 34

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika. Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: Apa sih? Apa kata teman Pro 2?
1: Timeline Instagramnya Pro 2 itu yang muncul tadi tuh tentang SIM teman Pro 2 yang udah bisa disimpan di HP kamu. SIM digital ya teman Pro 2 ya, ini beberapa waktu lalu emang rame gitu. Dan ini teman Pro 2, SIM digital ini, ih mana sih hilang ya Allah. SIM digital ini apa namanya, bisa kamu gunakan kalau SIM fisik kamu tertinggal saat bepergian ya kan. Nanti tapinya ini belum ada aturan dan segalanya ya teman Bro 2. Dan SIM digital ini merupakan versi elektronik dari surat izin mengemudi yang dapat diakses melalui aplikasi digital Korlantas Polri. Jadi di dalamnya itu ada informasi penting teman Bro 2, misalnya identitas kamu ya, nomor SIM, terus masa berlaku, QR code juga, dan tentu saja QR-nya ini udah QR apa QR code-nya ini sudah tersertifikasi gitu. How to get the SIM digital? Cih. Jadi dokumen berkendara ini bisa langsung diakses dari ponsel kamu teman Pro 2 dengan hanya mengunduh aplikasi digital Korlantas Polri di Play Store untuk Android dan App Store untuk iPhone gitu ya. Untuk iOS. Jadi kamu bisa buka aplikasinya, terus daftar menggunakan nomor handphone kamu, terus verifikasi email, NIK, nomor induk kependudukan melalui KTP elektronik serta verifikasi wajah. Wah, ini ya, verifikasi wajah yang ini ya. Yang anggukkan kepala kamu, anggukkan. Miring kiri, miring kanan gitu. Terus baru deh masuk ke menu SIM nasional atau digitalisasi. Lalu isi data SIM atau melakukan scan ya di kartu SIM fisik kamu untuk menarik data, lalu pilih verifikasi SIM saya gitu. Setelah berhasil, SIM digital ini akan tampil dengan QR dynamic yang telah tersertifikasi teman Pro 2. Jadi SIM digital ini bisa ditunjukkan ketika ada pemeriksaan kepolisian di jalan. Terus dan ini masih tahap uji coba ya penerapan SIM digital ini teman Pro 2, tapi bisa dicoba lah ya ini ya, kita ambil ini duluan, start awal duluan untuk memverifikasi SIM kita ke apa namanya, mengkonversi ya ke SIM digital itu, boleh kali dicoba.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

kejahatan digital. Terus tahun 2026 ada Permen ya, Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital nomor 9 tahun 2026 juga ini menerapkan kebijakan pembatasan akses media sosial bagi anak sesuai usia dan tingkat risiko platform melalui PP Tunas. Tujuannya itu tadi 52 agar anak lebih aman dari paparan konten berbahaya dan kecanduan digital itu. Terus ini KPAI juga meluncurkan program Sigap Anak 2025 yang memperkuat respon cepat terhadap kasus-kasus yang melibatkan anak termasuk pendampingan sosial dan psikologis itu. Nah, itu yang online. Kalau yang offline beberapa daerah udah mulai berbondong-bondong mengkaji dan meniru gitu ya, nggak apa-apa, meniru yang bagus programnya pemerintah daerah Surabaya ya, yang memblokir NIK nomor induk kependudukan bapak ayah gitu ya, yang pasca perceraian tidak mau menafkahi anaknya dan mantan istrinya gitu. Nah, termasuk Kabupaten Sumenep 52 yang udah mulai studi tiru ke Surabaya akhir bulan lalu ya, yang untuk mengkaji penerapan kebijakan penundaan layanan administrasi kependudukan bagi pihak yang tidak memenuhi kewajiban pasca perceraian gitu. Dan ini wacana ini tuh dapat atensi besar ya dari berbagai elemen masyarakat di Sumenep, dan kebijakan ini dinilai mampu mendorong pihak yang memiliki kewajiban nafkah agar lebih bertanggung jawab terhadap putusan pengadilan gitu. Ya ya ya. Kalau di Surabaya kebijakan ini sudah berhasil mendorong ribuan mantan suami memenuhi kewajiban pembayaran nafkah dengan nilai mencapai lebih dari 12 miliar rupiah, 82. Jadi ini bisa menjadi apa ya, referensi termasuk untuk Sumenep ya, kebijakan yang ada di Surabaya ini, 82. Terus kalau tanggapan dari Wakil Ketua MA, Mahkamah Agung, Suhartono bidang yudisial ya, ini menegaskan kebijakan yang diterapkan bukan pemblokiran nomor induk kependudukan NIK, melainkan penundaan sementara layanan administrasi tertentu gitu. Ini udah sharing kemana-mana ini 82 ya, di Dukcapil Sumenep ini keren banget lah. Ini demi apa? Demi masa depan anak gitu ya. Ya kan? Di dunia nyata. Kalau di dunia digital ini sudah terpusat banyak kebijakan-kebijakan pemerintah dan stakeholder lain yang berkepentingan untuk melindungi masa depan anak. Itu kalau digital apa kebijakan offline udah banyak ini ya, tahun 2022 ya. Termasuk Pontianak juga yang mengkaji kebijakan yang sama kayak Surabaya ini. Keren lah Indonesiaku.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: Oke, yang muda yang punya ide. Ada lagi yang mau diomongin? Ada. Ada, teman berdua. Nah, kita sekarang ini ya. Mana sih? Loh. Oh, kenapa anak muda lebih hafal tren global dibandingin budaya daerahnya sendiri? Wah, ini mah udah jelas ini sih ya. Jawabannya kalau menurut Indah. Dan ya emang gak bisa disangkal ya tahun Pro 2. Kita tuh lebih apal apa namanya, membernya K-pop ya kan, tren-tren TikTok terbaru, challenge-challenge, terus istilah-istilah viral dari luar sana, dari Amerika, Jepang, Korea bahkan. Tapi saat ditanya lagu daerah misalnya ya, enggak tahu kamu lahiran kapan sih kok tahu lagu itu, atau folklore, nah itu, atau tradisi khas dari daerah sendiri, langsung banyak yang ngeblank. Kok bisa gitu ya. Nah, jawabannya sederhana teman berdua. Apa tuh jawabannya? Nantilah ya Indah berbagi ya. Kamu stay tune aja terus dengerin musik yang bagus-bagus ini dari berdua, oke? Okay?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: muda ngide, yang muda yang punya ide.
1: Jadi kenapa teman Pro 2, kenapa kita itu lebih tahu budaya luaran ya daripada daerah sendiri? Karena kita sekarang itu hidup di era internet global. Apalagi Genzi-Genzi nih ya. Itu APJJI, Asosiasi Pengguna apa nih Internet ya Indonesia, mencatat pengguna internet Indonesia itu sudah mencapai lebih dari 229 juta orang dan mayoritas aktivitasnya ada di medsos. Sementara survei Jackpad menunjukkan platform yang paling banyak dipakai Gen Z Indonesia adalah IG ya, Instagram ya, TikTok dan YouTube. Artinya setiap hari kita ya terpapar budaya global selama berjam-jam. Masalahnya bukan karena budaya lokal kalah keren, masalahnya budaya global itu lebih sering muncul di layar kita gitu loh, ya gak sih? Nah kalau setiap hari timeline kita isinya itu dance challenge, ya kan, meme, terus anime Jepang, ya wajar kalau kita itu lebih cepat mengingat itu dibanding sejarah misalnya nama kota, ya kan, sejarah, ya gitu-gitulah, bahasa daerah atau bahkan kesenian lokal yang jarang muncul. Jadi sebenarnya ini bukan soal anak muda nggak cinta budaya daerah. Kadang kita yang lebih sering ketemu gitu ya dalam tanda kutip budaya lokal, budaya global daripada budaya sendiri gitu. Terus kalau budaya daerah juga hadir sesering itu di FYP kita, apa kita akan lebih kenal ya? Hah? Belum tentu. Kok bisa?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: I be the X2. Check who. Niggas that really spin your block with the queens and the text too. Then with Jeff Bezos. About to cop.
1: Muda ngide. Yang muda, yang punya ide.
2: Teman Pro 2, anggapan kalau budaya daerah itu kuno, nggak relate, atau cuma urusan orang tua, ada yang menanggapan gitu. Tapi kalau dipikir-pikir ya, banyak juga tren global yang sebenarnya mirip gitu. Kayak anime Jepang, itu perangkat dari budaya lokal Jepang loh. Terus K-pop, itu juga identitas budaya Korea yang kemudian dikemas secara modern. Terus film-film Hollywood, itu banyak yang mengangkat sejarah dan nilai budaya Amerika. Artinya, negara lain itu sukses membuat budaya lokal mereka terasa keren dan relevan. UNESCO bahkan menekankan bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga warisan budaya karena budaya tidak akan hidup kalau nggak diwariskan ke generasi berikutnya. Nah, coba kalau di Madura gimana? Ada kelapan sapi, sapi sono, musik saronin, batik Madura, bahasa Madura dengan tingkatan yang unik sampai kuliner yang sudah dikenal nasional. Kalau budaya-budaya ini tuh dikemas dalam bentuk konten kreatif, video pendek, podcast, vlog, atau challenge media sosial mungkin ini pasti ada potensinya kan, sama menariknya kan. Ya, jadi mungkin masalahnya bukan budaya daerah yang membosankan, tapi cara kita mengenalkannya yang belum mengikuti cara belajar anak muda zaman kini nih. Ini tugasnya kamu nih, teman Pro 2. Terus kalau misalnya apa banyak yang enggak kenal nanti hilang dong ininya ya. Identitas kita ya teman Pro 2. Jadi dalam berbagai kajian tentang identitas budaya digital, memang Gen Z terutama ini menghadapi tantangan besar untuk tetap mengenali akar budaya di tengah arus informasi global yang sangat cepat. Karena identitas itu seperti GPS teman Pro 2, Global Positioning System gitu ya. Kalau kita tahu dari mana berasal, kita lebih mudah menentukan kemana akan pergi gitu katanya. Makanya banyak negara maju itu justru semakin serius menjaga budayanya, semakin maju semakin go juga gitu. Mereka sadar bahwa teknologi itu boleh berkembang, tren boleh berubah, tapi identitasnya nggak boleh hilang gitu. Nah, ironinya kadang wisatawan asing justru lebih penasaran dengan budaya lokal kita dibanding kita sendiri gitu. Mereka rela datang jauh-jauh untuk melihat tradisi yang bahkan sebagian anak mudanya sendiri nggak tahu gitu. Mereka rela gitu mengeluarkan kocek gede ya kan, terus mengadakan riset gitu. Ya untuk itu gitu. Untuk mengetahui budaya-budaya lokal di negara lain gitu. Jadi menjaga budaya bukan sekedar nostalgia masa lalu, teman Pro 2. Ini tentang memastikan kita tetap punya ciri khas di masa depan.

0: 52 buat kita anak muda, nongkrong itu kayak oksigen sosial. Oksigen segala. Tapi pernah nggak pulang malam cuma karena asik nongkrong, lalu tugas kamu numpuk dan tidurnya cuma sebentar? Lele, dilihat dari kacamata humanisme, nongkrong itu kodrat kita sebagai makhluk sosial ya. Di warung kopi atau kafe kita tuh memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti misalnya sharing ya, berbagi cerita, terus dapat support, terus lepas dari tekanan gitu. Dan ini bagus untuk kesehatan mental, tapi dampak negatif muncul saat kita lupa waktu. Nongkrong yang awalnya untuk istirahat malah bikin kita kabur dari tanggung jawab. Ya, kita jadi sering mengabaikan pekerjaan, belajar, atau bahkan waktu tidur yang cukup. Akibatnya apa? Bukan cuma produktivitas yang turun, tapi juga bisa menambah stres karena tugas yang tertunda. Jadi, yuk kita lebih sadar, nongkrong tetaplah penting untuk jaga kesehatan mental dan hubungan pertemanan ya. Tapi atur batas waktunya. Jangan sampai waktu berharga untuk berkembang justru habis tanpa kita sadari. Seimbangkan ya antara nongkrong dan waktu-waktu lainnya. Touch Grass. Jangan lupa download aplikasi Arari Digital. Ciao.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: This is Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: muda ngide, yang muda yang punya ide.
1: Oke, lupa gak dipencet. Jadi gimana teman Pro 2? Kalau harus milih budaya lokal apa global? Ya, jawabannya gak usah milih. Kenapa? Karena kita bisa menikmati keduanya, teman Pro 2. Kamu boleh suka misalnya K-pop, kamu bisa wibu, jadi wibu. Tapi di saat yang sama kamu juga bisa bangga dengan bahasa daerah kamu, ya kan? Makanan khas daerahmu, tradisi di tempat kita tumbuh. Justru kombinasi ini yang membuat kita unik, teman Pro 2. Dan UNESCO di Indonesia pernah menunjukkan bagaimana anak-anak muda Jogja dan Jawa Tengah menggunakan film pendek serta media digital untuk memperkenalkan warisan budaya kepada generasi sekarang. Hasilnya ya, budaya lokal jadi lebih dekat dengan anak muda. Mungkin langkahnya bisa dimulai dari yang kecil-kecil dulu ya, teman Pro 2, belajar satu kosa kata bahasa daerah setiap hari, terus tanya cerita tradisi keluarga ke orang tua atau kakek nenek, upload konten tentang budaya lokal, datang ke festival budaya daerah, terus juga bangga menggunakan produk sama karya-karya seniman lokal gitu ya, atau produsen lokal lah. Karena budaya itu bukan benda museum, budaya itu hidup kalau dipelajari, digunakan, dan diceritakan kembali. Dan siapa tahu tren global berikutnya justru berasal dari daerah kita gitu, budaya kita sendiri. Kalau Korea bisa mendunia lewat K-pop, kenapa Madura, Jawa, Sunda, Bugis, Dayak, atau budaya lainnya nggak bisa menjadi inspirasi dunia berikutnya? Bisa saja kan? Nah, itu tergantung kitanya. Yuk bikin konten yang berkualitas. Benar kan Meli? Iya benar Meli. Ya udah Tom Pro 2, karena Kak Melinya udah datang nih, mau gantiin Indah, Indahnya mau cabut ya. Jadi mudah-mudahan semuanya yang disampaikan pagi ini sama Pro 2 itu bermanfaat banget buat kamu, inspiratif, dan tentu saja membuat kamu call to act kamu gitu. Segera beraksi, nggak hanya ala wacana aja, wacana enggak. Kita pengennya kamu juga langsung mengimplementasikan di kehidupan kamu ke besok-besoknya gitu. Ya udah sih ya, Indah cabut ya.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 2.
1: Halo, selamat siang Tom Pro 2. Balik lagi sama Melly ya di Santai Siang. Sebelum kita ke Pro 2 Hitlist, kita update info Pro 2 dulu ya. Di informasi pertama, Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Sumenep tahun ini mengelola anggaran sebesar 418,83 juta Tom Pro 2. Dan anggaran ini diproyeksikan untuk biaya pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung. Ya, berdasarkan data yang tersaji di sistem informasi rencana umum pengadaan, anggaran itu tersebar dalam sejumlah paket pekerjaan pemeliharaan gedung sederhana di wilayah daratan dan pemeliharaan gedung kantor. Beberapa paket pemeliharaan gedung sederhana dianggarkan mulai 5 juta rupiah sampai 48 juta rupiah Tom Pro 2. Oke, kita update informasi yang kedua. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Sumenep mengalokasikan anggaran sebesar Rp35.068.400 untuk pengadaan peralatan studio audio di kawasan aglomerasi pabrik hasil tembakau. Anggaran puluhan juta itu bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau 2026 dan Kepala DKUPP Sumenep Mohramli menyampaikan kalau perangkat audio itu akan digunakan untuk menunjang berbagai fasilitas yang ada di kawasan APHT Tom Pro 2. Misalnya untuk ruang rapat, musola, dan fasilitas pendukung lainnya. Oke, kita update informasi yang terakhir Tom Pro 2. Kontingen voli Pantai PBVSI Sumenep menorehkan prestasi membanggakan pada kejuaraan voli pantai U23 Piala Wali Kota Surabaya. Dan tim putri sukses meraih medali emas, sementara tim putra membawa pulang medali perak setelah menembus partai final pada hari Sabtu kemarin Tom Pro 2. Dan pada kejuaraan itu, PBVSI Sumenep mengirimkan 24 atlet yang terbagi dalam 4 tim, masing-masing terdiri atas 2 tim putra dan 2 tim putri. Ketua PBVSI Sumenep Syamsul Mu'arif mengatakan seluruh atlet telah menyelesaikan pertandingan dengan hasil yang cukup memuaskan. Dari 4 tim yang diterjunkan, 2 tim berhasil melangkah hingga babak final. Oke, itu dia update info Pro 2 di jam 10 ini Tom Pro 2. Nantikan info Pro 2 berikutnya di jam 3 sore.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: This is Prudua Sumenep, teman terbaik kamu.

94,6 RRI Prodo FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai teman Prodo, selamat siang sama Meli ya di Santai Siang di Prodo Atlist. Meli bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore teman Prodo. Dan ya gak usah Meli kasih tahu ya kalau jam 10 ini request lagu ini udah mau full ya playlistku ya. Di jam 10 ini yang pop Indo kayaknya yang mau request aduh sayang banget, udah gak muat ini nomor 2 untuk 1 jam udah ada yang nempatin. Tadi lagunya Sabrina Haha, ini request dari Kak Fatim. Terus ada juga di WhatsApp ada Kak Sruni Nurul. Kalau di Instagram apakah ada yang request lagu Sabrina tadi ya? Gak ada, adanya di WhatsApp nih yang pada request. Terus habis ini Meli bakal putar lagunya Mesahira di ujung minggu. Yang request ada underscore Aung Yan Lin. Terus ada Aprianti Sahid. Terus ada lagi gak ya? Udah itu aja yang di ujung minggu. Terus ada juga sih yang request lagunya Mesahira yang merindu lagi. Cuma belum ada nih di playlist kita nomor 2. Kalau ada nanti Meli putar ya.

0: Dak. Tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya. Kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: Oke, udah aku puterin ya. Cegil Nabila Takia ini banyak yang request ya. Di TikTok ada tadi Kak aku PNRM ya. Terus di Instagram ada juga yang request lagunya Nabila Takia ini Cegil, ada Kak 12i5m4, terus ada Tata underscore MAHR. Agak susah ini ya. Terus ada juga Kak Happier Nat juga request lagu itu, Farisa Naura 08. Terus ada juga Tezania underscore. Itu ya yang request udah Meli puter ya, Tempro 2. Dan selanjutnya Meli bakal putar lagu Hip Hop Party dari 72 Crew Tempro 2. Ini itu merupakan rap asal Merauke yang beranggotakan Exi, Agil Vigo, dan Stefan D. Jadi genre hip hop dan rap menjadi ciri khas dari grup musik ini selama berkarya di industri musik. 72 Crew tak jarang tampil di beberapa showcase dan gigs lokal Merauke serta beberapa kompetisi lokal Tempro 2. Jadi grup ini juga merupakan salah satu peserta dari kompetisi seleksi dan kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan sama Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi dengan Air Mooking Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. Hip Hop Party menjadi salah satu karya dari 72 Crew yang terpilih untuk dibuatkan klip video serta dipublikasikan dalam digital streaming platform dengan tujuan agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan di dunia. Hip Hop Party mengajak para pendengar untuk bersama-sama ikut dalam kenikmatan pesta hip hop. Oke, ini dia.
1: Ganti.
2: Yuk ganti.
1: Ada yang lain ga?
2: Ini sepati kemarin ya.
1: Kita sepati tuh. Cio sabar, tahan.
2: Ini mantap nih kayaknya.
1: Parum, bagaimana?
2: Ini gas.
1: Oke, gas.
3: Welcome to the Hip Hop Party.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: This is Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu.

Pro 2 Liodra dengan lagunya Pura-Pura. Ini ada yang request di Instagram nih, aku bacain ya siapa yang request Pro 2. Agak lama ya. Oke, yang request tadi siapa nih? Kak Zatia Vinovic Liodra Pura-Pura. Oke, Melu udah puterin ya, dan habis ini bakal diputer lagu yang judulnya itu Menyala dari Mahen. Ini requestan dari WhatsApp dari Kak Afif Perum Satelit ya. Oke.

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

Okay, baru aja kamu lagi dengerin lagu Tasarah dari Betran Putra Onsu. Ini tadi ada yang request ya di TikTok. Kak Uzi tadi yang request nomor 2. Terus masih ada lagi ya. Ini yang request sudah full nomor 2 di jam 10 ya. Jadi sorry banget untuk kamu yang lagunya enggak keputar di jam 10 ini. Terus selanjutnya Meli bakal putar juga Cinta Dia dari Geisa. Ini request dari nomor 2 yang dengerin Meli di TikTok ya, Kak Yanyan 00266. Oke, Meli putar buat kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prudur Sumeneb, teman terbaik kamu.

94,6 RRI Prodo FM Sumber Teman Terbaik Kamu. Karena kita Indonesia. Tem Pro 2 masih sama Meli ya di Prodo Atlas. Tadi di awal-awal di jam 11 sudah Meli puter nih lagu requestan dari Kak Yan-Yan di TikTok Hero ya by Alan Walker. Kalau sekarang kamu baru aja dengerin lagu Swim ya dari BTS Tem Pro 2. Dan buat kamu yang mau request lagu di Pop Manca boleh sekarang ya, kalau di Pop Indo udah habis waktunya Tem Pro 2. Dan yep, Meli punya kabar nih, katanya Sera berilis baru aja mengumumin album studio ketujuhnya yang judulnya itu Good Grief yang akan dirilis di Agustus nanti Tem Pro 2. Dan album ini jadi karya penuh pertamanya dalam 7 tahun terakhir setelah Amis The Chaos yang menang Grammy di tahun 2019. Nah, bersama dengan pengumuman album, ya, dia itu juga merilis single baru yang judulnya itu Home pada 3 Juni Tem Pro 2. Dan katanya sih ya, Home ini terinspirasi oleh percakapan mendalam mengenai duka dan kehilangan antara Anderson Cooper dan Stephen Colbert dalam podcast ya. Dan menurutnya kisah yang mereka bagikan itu memberinya keberanian untuk menceritakan pengalaman pribadinya sendiri. Dan dia menggambarkan lagu itu sebagai pembuka yang merefleksikan tema utama Good Grief, yakni pentingnya berbagi cerita dan pengalaman hidup untuk membangun hubungan yang lebih dalam dengan orang lain.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Oke, itu Bro 2 masih di Prodo Itulis ya. Role model resmi membocorkan album studio ketiganya yang judulnya itu Check Timely and the Hourglass yang akan dirilis di Agustus nanti tuh Bro 2, tepatnya di tanggal 7 ya, melalui Interscope Records dan Polydor Records. Dan bersamaan dengan pengumuman itu, ia juga merilis single utama album High Hopes 3000 di 3 Juni, berarti udah ya tuh Bro 2. Dan lagu ini hadir bersama video musik garapan Danica Clentnet yang mengambil lokasi syuting di Vermont dan sebuah kota kecil ya di Hudson Valley, New York. High Hopes 3000 ini ditulis oleh penyanyi bernama asli Tucker Pillsbury bersama Mason Stopes, Taylor McCall, Kenny Richard, Remy dan lain-lain Pro 2. Oke, tapi apakah udah ada di sini? Nanti kalau udah ada Meli puter ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

Tempro 2, saatnya azan zuhur dikumandangkan ya. Tempro 2, azan zuhur jatuh di jam 11.27 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.

والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Ilahi, saya fakir, sedangkan Engkau maha kaya. Saya lemah, sedangkan Engkau maha perkasa. Saya bodoh, sedangkan Engkau maha bijaksana. Saya bingung, sedangkan Engkau maha tahu segala-galanya. Kita tunjukkan semua kelemahan kita, curhatnya kepada Allah, jangan kepada makhluk. Dan Allah senang banget dengar curhat hambanya. Allah itu gak pernah lelah mendengar curhat, doa, dan semua isi hati hamba-hambanya ketika mereka berbicara kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Setiap hari kita berdoa kepada Allah dengan doa yang sama, Allah gak pernah bosan. Makanya Allah As-Sami' yang maha mendengar. Makin panjang curhat kita, Allah makin sayang sama kita. Beda kan sama orang, makin panjang curhat kita, makin ditandain besok-besok kalau kita telepon gak akan diangkat lagi. Pura-pura sibuk lah, terus kalau kita WA, japri gitu gak dibaca-baca, pura-pura tadi tinggalan handphonenya apa segala macam. Karena gitu kita mau curhat, bukannya Allah mendengar doang, malah Allah mendatangi kita. Wa idza salaka ibadi anni, kalau hambaku bertanya kepadamu, di mana Allah? Saya pengen curhat. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib, aku dekat. Artinya ketika kita pengen curhat, Allah mendatangi kita. Kadang-kadang kita enggak pengen curhat aja, Allah mendatangi kita karena pengen dicurhatin. Kan baik banget Allah tuh. Padahal kan yang butuh kita ke Allah, bukan Allah butuh kita. Tapi karena saking pemurahnya Allah, dari arasy-Nya turun ke langit dunia. Setelah turun ke langit dunia, Allah bertanya, hal min dhi hajah, ada enggak hamba-hambaku yang butuh pertolongan? Allah manggil-manggil kita tuh di langit dunia tuh. Allah manggil-manggil kita, kita tidur. Ilfil enggak Allah? Besok datang lagi, hal min dhi hajah, ada enggak hamba-hambaku yang butuh pertolongan? Masih tidur. Ilfil enggak? Besok datang lagi. Dan itu berlaku dari sejak Allah menciptakan manusia sampai hari kiamat. Enggak pernah Allah ilfil sama kita.

0: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
1: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
0: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
1: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
2: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

Tim Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist ya, bareng Melly, Macy Peters resmi merilis album studio ketiganya yang berjudul Fluorescence di 22 Mei lalu. Tim Pro 2 melalui Gingerbread Man Records dan Atlantic Records Tim Pro 2, dan album ini menjadi karya penuh pertamanya dalam 3 tahun setelah The Good Witch 2023 ya, dengan total 15 lagu yang sebagian besar ditulis dan direkam antara Inggris dan Nashville. Nah, dalam album ini penyanyinya ini berkolaborasi dengan Julia Michaels dan Marcus Mumford dari Mumford and Sons Tim Pro 2, dan proses produksinya melibatkan sederet nama seperti Ian Fitcock ya dan lain-lain Tim Pro 2. Dan dalam pernyataannya Macy Peters ini menjelaskan ya bahwa judul Fluorescence ini mencerminkan tema utama album tentang pertumbuhan dan menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Dia menggambarkan album ini sebagai kebalikan dari The Good Witch yang lahir dari masa penuh kekecewaan, sementara untuk Fluorescence ini justru muncul dari periode yang lebih stabil dan penuh harapan, sehingga terasa lebih hangat, membumi, dan berkembang seiring berjalannya waktu. Buat kamu yang mau request di Pop Manca, masih bisa ya Tim Pro 2. Tapi mepet sih.

0: ini sering disebut sebagai swing mood atau moodnya naik turun kayak roller coaster. Bikin bingung ya, terus sakit hati juga gak sih? Dan kita itu malah mikir ya, gue salah apa sih? Kok kamu jadi gitu ya? Tapi coba deh lihat dari sisi lainnya. Bisa jadi itu bukan karena kita. Mungkin dia itu sedang berjuang dengan tekanan, kecemasan, atau hal-hal personal yang gak bisa dia ungkapin. Terus yang bisa kita lakuin apa? Jangan langsung tersinggung. Coba tanya dengan santai. Misalnya lagi banyak pikiran ya, atau beri ruang gitu, jangan memaksa. Tapi jaga batasan diri kita juga ya. Kamu gak harus selalu jadi tempat pelampiasan. Karena pertemanan yang sehat itu adalah saling mengerti, bukan saling menghakimi.
1: This is Prudua Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Ini Motif, Muda Kreatif.
1: 94,6 RRI Pro FM Sumeneb, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, Tempro 2 di Muda Kreatif ya. Kita bakal bahas seputar sesuatu yang akan menghasilkan cuan. Oke, Tempro 2, bisnis hairdo. Kamu tahu kan, ini ya bisa jadi peluang untuk menghasilkan cuan untuk kamu yang masih muda ya, terutama gitu ya. Dan siapa di sini yang suka make up, styling rambut atau sering bantu temen dandan pas ada acara? Ternyata hobi yang satu ini tuh nggak cuma bikin penampilan makin kece, tapi juga bisa jadi peluang usaha yang menjanjikan. Tempro 2, salah satu usaha yang bisa dicoba itu jasa hairdo atau penataan rambut. Nah, saat ini kebutuhan hairdo ini cukup tinggi ya, mulai dari wisuda, pesta ulang tahun, kondangan, pre-wedding, sampai beberapa acara formal lain. Tempro 2, gak heran sih kalau jasa ini semakin banyak diminati, terutama di kalangan anak muda yang ingin tampil maksimal di momen spesial. Menariknya lagi, bisnis hairdo ini bisa dimulai dari skala kecil, jadi gak harus langsung punya salon besar atau tempat usaha sendiri. Yang penting adalah kemampuan kreativitas dan kemampuan untuk terus belajar, ikut tren. Nah, nomor 2, kalau kalian punya ketertarikan di bidang kecantikan, siapa tahu nih, ini bisa jadi langkah awal untuk membangun usaha sejak muda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten juga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Nah, Tempura 2 masih ngomongin bisnis hairdo ya. Jadi sebelum kamu terjun ke bisnis hairdo, ada beberapa hal yang perlu kamu persiapkan. Yang paling utama tentu kemampuan menata rambut. Nah, sekarang belajar hairdo juga makin mudah, Tempura 2. Banyak tutorial nih yang bisa dijadikan referensi di YouTube ya, di TikTok ya. Dan ditambah berbagai pelatihan atau kursus kecantikan yang tersedia baik secara online maupun offline, cari aja Tempura 2. Dengan latihan yang konsisten, kemampuan styling rambut bisa terus berkembang. Kalau kamu belum punya model ya, ya udah Tempura 2, adikmu ya, mbakmu atau sepupumu, temanmu, jadikan model gitu ya buat latihan. Nah, selain keterampilan, peralatan itu juga perlu diperhatikan, misalnya sisir, jepit rambut, hairspray, curling iron, catokan, dan perlengkapan pendukung lainnya. Nggak harus langsung beli yang mahal, yang penting sesuai kebutuhan dan kualitasnya cukup baik untuk menunjang hasil kerja. Nanti kalau udah kerja menghasilkan uang ya, bisa upgrade alatnya Tempura 2. Nah, yang nggak kalah penting adalah membangun portofolio. Dokumentasikan hasil hairdo yang pernah dibuat agar calon pelanggan tuh bisa melihat kemampuan yang kamu punya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif. Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
6: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

di era media sosial seperti sekarang tuh promosi menjadi lebih mudah dibanding dulu ya. Dan kalau sudah punya hasil karya yang bagus, jangan ragu untuk mengunggahnya di media sosial. Foto before after atau video proses penataan rambut biasanya cukup menarik perhatian calon pelanggan. Selalu selain itu ya, tempat 2 minta izin kepada pelanggan untuk memberikan hasil idol mereka sebagai bagian dari portofolio. Jadi ya harus izin sih, memang harusnya ya, kalau misal kita mau menggunakan orang itu untuk kita taruh di media sosial atau apa, takutnya orang yang mau kamu taruh itu gak berkenan gitu loh. Dan cara ini bisa membantu meningkatkan kepercayaan calon klien yang baru, tempat 2. Nah, yang menarik, banyak bisnis kecantikan berkembang berawal dari rekomendasi mulut ke mulut. Ketika pelanggan puas dengan hasil yang diberikan, mereka tuh biasanya akan merekomendasikan jasa tersebut kepada teman atau keluarga, atau mungkin juga lewat dari ngelihat, wah kok bagus ya itu ya rambutnya kamu, hairdonya di mana gitu kan. Nah, karena itu selain kemampuan teknis, pelayanan yang ramah dan profesional juga jadi kunci penting dalam menjalankan bisnis hairdo, tempat 2.

0: friend.
1: Ini Motif Muda Kreatif.
2: Nah, jadi tahun Pro 2, bisnis Heru itu menunjukkan kalau peluang usaha itu bisa datang dari hobi dan kemampuan yang kita sukai. Tahun Pro 2, di tengah perkembangan industri kreatif dan kecantikan, jasa penataan rambut ini menjadi salah satu bidang yang punya peluang cukup besar. Apalagi banyak anak muda sekarang tuh yang mulai mencari penghasilan tambahan dari keterampilan yang mereka miliki. Nah, yang terpenting adalah berani mulai, terus belajar dan konsisten meningkatkan kualitas diri. Gak perlu langsung sempurna di awal, karena setiap usaha besar tuh juga dimulai dari langkah kecil. Pro 2. Jadi kalau kalian suka dunia kecantikan dan senang bereksperimen dengan berbagai gaya rambut, mungkin bisnis hairdo itu bisa jadi salah satu peluang yang layak dicoba. Nah, itu dia tahun Pro 2. Semoga bisa jadi inspirasi buat kamu yang ingin mengubah hobi menjadi peluang usaha. Tetap semangat berkarya dan sampai ketemu di topik seru berikutnya di Muda Kreatif.

9,6 RRI Prodo FM Sumener teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, Tem Pro 2 masih bersama Melly ya di santai siang dan di jam 1 ini Sportainment. Waktunya kamu update informasi olahraga ya Tem Pro 2. Informasi pertama nih buat pemanasan ya. Manajemen Madura United mulai melakukan perombakan skuad sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi musim 2026 dan 2027. Dan langkah ini dilakukan untuk memperkuat tim sekaligus menyesuaikan komposisi pemain dengan kebutuhan tim musim depan. Perubahan awal dilakukan di posisi penjaga gawang. Madura United memutuskan enggak memperpanjang kontrak dua kipernya, Miswar Saputra dan Satrio Asar. Direktur utama PT Polana Bola Madura Bersatu atau PBMB Anissa Zafarina mengatakan keputusan ini diambil setelah manajemen bersama tim pelatih melakukan evaluasi menyeluruh terhadap performa tim sepanjang musim lalu. Berdasarkan hasil evaluasi itu, Tem Pro 2, kedua pemain dipastikan gak lagi menjadi bagian dari skuad Laskar Sampai Kerap pada musim mendatang. Dan Anissa juga menambahkan ya, keputusan itu merupakan bagian dari proses penyusunan skuad yang saat ini masih terus berjalan. Evaluasi terhadap pemain di posisi lain juga masih dilakukan dan hasilnya akan diumumkan secara bertahap. Langkah ini diharapkan dapat membantu Madura United membangun tim yang lebih kompetitif sesuai kebutuhan serta rekomendasi tim pelatih dalam menghadapi persaingan di musim depan nomor 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini?
1: Wah, salut deh aku sama kamu.
2: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
3: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
2: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
3: Iya.
2: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten juga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Masih update info olahraga tahun Pro 2 Putra Tri Ramadhani Raya Mas World Climbing Series Praha 2026 tahun Pro 2. Ya, prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh atlet panjat tebing Indonesia di kancah internasional, Putra Tri Ramadhani. Dan dia tuh berhasil meraih medali emas nomor lead pada World Climbing Series Praha 2026 tahun Pro 2 yang berlangsung di Praha, Ceko. Ya, Putra Tri Ramadhani ini tampil gemilang pada babak final dengan mencatat skor 43 sekaligus mengakhiri penantian panjang Indonesia untuk meraih gelar juara dunia di nomor lead. Medali perak diraih sama Neo Suzuki dari Jepang, khas banget ya namanya ya, dengan nilai 39, sementara untuk yang perunggu itu menjadi milik Jacob Skubert dari Austria dengan skor 37. Wah, lumayan ini ya, 43-39 beda 4 skor. Kalau dari perunggunya ke perak itu bedanya 8. Eh, kok 8 sih? 39, 73. Eh, berapa sih? 2-2 teman-teman. Ya ampun, Meli ngelag ini ya. Perlu makan siang kali ya. Dan manajer tim nasional panjat tebing Indonesia Wahyu Pristiawan Buntoro menyebut keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh tim pelatnas selama bertahun-tahun dalam mengembangkan nomor lead. Nah, sementara ini Putra itu mengaku sangat bahagia tentunya ya atas raihan emas pertamanya di ajang World Climbing Series. Meli juga ikut bahagia tahun Pro 2. Dan dia juga menegaskan akan terus memperbaiki kemampuan membaca jalur dan mengendalikan rasa grogi demi menjaga konsistensi pada kompetisi internasional berikutnya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: Tune in FM 94.6 RRI Brodua Sumeneb.
6: This time we've been together. And I stayed on the high field. Sometimes I wish just.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Oke, nomor 2 masih update info olahraga ya. Tim nasional bola voli putri Indonesia harus mengakui keunggulan Kazakhstan pada laga kedua grup B AFC Cup 2026 yang berlangsung di Filipina nomor 2 pada hari Minggu kemarin. Dan skuad merah putih kalah dalam 3 set langsung dengan skor 19-25, 19-25 dan 19-25. Nah, sepanjang pertandingan, Indonesia kerap melakukan kesalahan teknis yang berdampak pada menurunnya performa tim. Kondisi ini berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Kazakhstan untuk mengendalikan jalannya pertandingan hingga memastikan kemenangan tanpa kehilangan satu set pun. Hasil ini sekaligus mengakhiri tren positif tim Indonesia yang sebelumnya tuh sukses meraih kemenangan 3 set berbanding 1 atas Iran pada laga pembuka. Meski menelan kekalahan ya, peluang Indonesia untuk melaju ke babak berikutnya tuh masih terbuka. Tim pelatih dan para pemain diharapkan segera melakukan evaluasi untuk menghadapi pertandingan selanjutnya yang akan menjadi penentu langkah merah putih di ajang AFC Cup 2026.

0: Teman Pro 2, setiap orang itu unik. Cara mikir beda, sikap beda, respon ke masalah juga beda. Dan itu normal banget ya. Tapi pernah gak sih kamu ketemu orang yang kelihatannya tuh cuek banget sama perasaan orang lain, sering melanggar aturan dan gak merasa bersalah sama sekali? Nah, dalam dunia psikologi, kondisi seperti ini bisa berkaitan dengan gangguan kepribadian antisosial atau sering disebut antisosial. Tapi ingat ya, ini bukan label sembarangan dan bukan berarti semua orang pendiam itu antisosial. Antisosial itu adalah gangguan kepribadian yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, bersikap, dan berinteraksi dengan orang lain. Orang dengan kondisi ini sering kesulitan memahami norma sosial, empati, dan juga tanggung jawab. Akibatnya, perilaku yang muncul bisa melanggar aturan, merugikan orang lain, bahkan membahayakan diri sendiri. Nah, tanda-tandanya bisa berupa sering menyalahkan orang lain, gak peduli perasaan sekitar, susah mengontrol emosi, bertindak impulsif, sampai melakukan tindakan menyimpang. Uniknya ada juga nih yang terlihat cerdas dan sukses, tapi memanfaatkan orang lain demi keuntungan pribadi. Gangguan ini biasanya mulai terlihat di akhir masa remaja sampai usia 20-an, dan lebih sering ditemukan pada laki-laki. Tapi penting dicatat, tidak semua perilaku bermasalah berarti antisosial. Diagnosis hanya bisa dilakukan oleh tenaga profesional. Jadi kalau kamu ataupun orang di sekitar kamu menunjukkan tanda-tanda yang mengkhawatirkan, langkah terbaik adalah cari bantuan yang tepat. Memahami kondisi mental itu bukan menghakimi ya, tapi supaya bisa saling menjaga, karena sehat mental itu sama pentingnya dengan sehat fisik. Stay aware, stay kind, dan juga tetap barengan sama Pro 2 Sumenep di aplikasi RRI Digital dan juga rri.go.id.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumenep.

0: News, update info olahragamu di sini.
1: Oke, tempura 2 penyelenggaraan Indonesia Open 2026 berlangsung lancar sampai akhir ya. Sampai akhir pertandingan. Turnamen bulu tangkis nasional yang digelar di Istora Senayan Jakarta itu mendapat sambutan positif dari masyarakat dengan tingginya antusiasme penonton sepanjang pelaksanaan acara. Ketua Panitia Pelaksana Indonesia Open 2026 Ahmad Budi Harto mengatakan tingginya minat masyarakat menjadi salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan turnamen tahun ini. Sejak tahap perencanaan, panitia tuh udah menetapkan sejumlah target termasuk mengembalikan euforia bulu tangkis Indonesia di tengah masyarakat. Untuk mendukung tujuan itu, panitia tuh menghadirkan berbagai kemudahan bagi penonton. Kayak apa tuh ya? Kayak akses pembelian tiket yang lebih mudah, terus penyediaan fasilitas pendukung di kawasan Istora Senayan. Dan menurut Ahmad, seluruh konsep penyelenggaraan itu dirancang untuk memenuhi harapan penggemar bulu tangkis sekaligus memenuhi standar Federasi Bulu Tangkis Dunia. Oke, itu dia informasi terakhir untuk update informasi olahraga Tempro 2. Pastikan kamu stay tune in karena nanti lagi kita bakal update informasi entertainment.

Sekarang apa-apa serba online. Makanya Indonesia dorong ekonomi digital biar makin inklusif. UMKM Go Digital, transaksi makin gampang. Buat kamu, ini ladang peluang loh. Konten, startup, dan bisnis kreatif. Karena ekonomi masa depan ada di genggaman. Tune in FM 94.6 RRI Brodo Sumeneb.

Pro 2 Sayang, your entertainment update. 9,6 RRI Pro 2 FM, semenop teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, tem Pro 2 masih bareng Meli ya di Santai Siang, dan kita update informasi entertainment nih buat kamu. Nah, siapa sih yang gak kenal sama Warkop DKI? Ya, grup lawak legendaris yang sampai sekarang tuh masih punya tempat spesial di hati banyak penonton Indonesia. Nah, kabar terbaru datang dari film Warkop DKI, Viralin Dong, yang siap tayang di bioskop di tanggal 11 Juni, tem Pro 2. Dan yang bikin menarik, proses penggarapan film ini ternyata ngelibatin 3 penulis skenario asal Thailand. Siapa saja tuh? Nah, Banjong, Pisantanakum, Chantavit, Dana Sevi, dan Samsati Charoenrithichai. Agak susah ya, mohon maaf ya kalau salah penyebutan ya, nomor 2. Dan tim produksi menggandeng mereka untuk membantu menghadirkan cerita yang lebih kuat dan segar bagi penonton masa kini. Meski melibatkan penulis dari luar negeri, nomor 2 gak perlu khawatir ya, film ini tetap mengangkat budaya dan karakter khas Indonesia. Bahkan proses penulisannya itu dilakukan bersama penulis Indonesia dan mendapat banyak masukan langsung dari Indro Warkop agar semangat, ya, humor dan kritik sosial khas Warkop tetap berasa. Nah, menariknya tim penulis Thailand mengaku harus melakukan riset lebih dahulu nih, karena ada banyak perbedaan budaya antara Indonesia sama Thailand. Mereka tuh juga menonton film-film Warkop sebelumnya ya, agar bisa memahami karakter dan ciri khas komedi yang udah melekat selama puluhan tahun. Dan menurut sutradara Herwin Novianto, film ini dirancang untuk menjembatani 2 generasi. Jadi penonton lama bisa nostalgia dengan nuansa Warkop yang mereka kenal, sementara untuk generasi barunya nih, generasi muda, ya bisa menikmati cerita dan humor yang relevan dengan zaman sekarang. Wah, dan film ini dibintangi sama Destra Mahendra, Vinoji Bastian, dan Tora Sudiro. Dan kehadiran mereka diharapkan bisa membawa semangat baru tanpa menghilangkan identitas Warkop yang udah jadi bagian dari sejarah perfilman Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya. Kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Produce Sayang, your entertainment update.
1: Sama Pro 2, ada kabar menarik dari dunia musik internasional. Dua nama besar yaitu Taylor Swift dan Beyonce masuk dalam daftar Forbes Iconoclast 5T, sebuah daftar yang memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh berpengaruh yang berhasil membawa perubahan besar di bidangnya masing-masing. Nah, Pro 2, daftar ini nggak hanya melihat popularitas seseorang ya, tapi juga dampak yang mereka berikan terhadap industri dan masyarakat. Kalau Taylor Swift itu dinilai berhasil mengubah cara musisi memandang kepemilikan karya melalui langkahnya merekam ulang album-album lamanya. Sementara untuk Beyonce, dikenal sebagai sosok yang terus mendorong inovasi dalam musik, pertunjukan, representasi budaya di industri hiburan. Ya, bagi Taylor Swift ya, tahun 2026 menjadi tahun yang semakin spesial. Forbes mencatat kekayaannya itu mencapai sekitar 2 miliar dolar Amerika Serikat ya. Dan berapa itu ya 2 miliar dolar ya. Nah, menjadikannya salah satu musisi perempuan paling sukses dalam sejarah. Kesuksesan ini didorong oleh tur konser Eras Tour yang memecahkan berbagai rekor dunia dan kepemilikan katalog musiknya sendiri. Nah, yang menarik dalam daftar Forbes ini juga menunjukkan bahwa pengaruh seorang musisi saat ini nggak hanya diukur dari jumlah lagu hits atau penghargaan yang dimiliki, tapi juga dari kreativitas, inovasi, keberanian, mengambil langkah baru ya, hingga kemampuan menginspirasi orang lain juga menjadi faktor penting.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Harganya 60.000. Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
4: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Oke, tempura 2 tadi udah ada Taylor Swift sama Beyonce yang masuk ke dalam daftar Forbes Iconoclast 50 ya. Selanjutnya tempura 2, Meli ada informasi Pak Bom berpisah dengan agensi setelah 8 tahun bersama. Jadi tempura 2 ada kabar terbaru dari dunia hiburan Korea Selatan ya. Aktor senior Park Bom atau yang akrab disapa Pak Bom ini dikabarkan resmi berpisah dengan agensinya setelah 8 tahun bekerja sama. Nah, tentunya kabar itu kan bikin heboh gitu ya. Menarik perhatian para penggemar yang selama ini tuh ngikutin perjalanan karirnya di industri hiburan Korea. Ya, menurut informasi yang beredar ya Tempura 2, berakhirnya kerjasama itu dilakukan setelah kontrak eksklusif kedua belah pihak itu selesai. Nah, selama 8 tahun terakhir agensi itu mendampingi berbagai aktivitas dan proyek yang dijalani Pak Bom. Nah, baik di dunia akting maupun kegiatan lainnya. Tempura 2 di industri hiburan Korea, pergantian agensi ini sebenarnya bukan hal yang asing. Banyak artis itu memilih mencari tantangan baru, lingkungan kerja yang beda, atau strategi karir yang lebih sesuai dengan tujuan mereka ke depan. Karena itu, keputusan berpisah dengan agensi itu nggak selalu berarti ada something, ada masalah gitu ya. Melainkan bisa menjadi bagian dari langkah baru dalam perjalanan profesional seorang artis itu. Nah, hingga saat ini sih belum ada informasi resmi ya mengenai agensi baru yang akan jadi tempat persinggahan selanjutnya untuk Pak Bom ini, tapi ya para penggemar tentunya berharap ya aktor yang dikenal lewat berbagai peran populer itu dapat terus berkarya dan menghadirkan proyek-proyek menarik di masa mendatang.

Tempro 2, saatnya adzan asar dikumandangkan. Adzan asar jatuh di jam 14:47 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan sholat asar. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

perhatikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa. Turun ketika Nabi dalam keadaan berkeluh kesah. Ketika Nabi dalam keadaan gak pede. Ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jarang banget sampai selama itu wahyu gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita. Udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan 6 bulan loh. Atau udah 6 bulan WA kita gak dibaca-baca. 6 bulan pernah gak WA-nya gak dibaca 6 bulan? Paling-paling 2 hari, 3 hari aja udah baper berat ya. Apalagi sampai 6 bulan Nabi tidak dapat wahyu. Selama 6 bulan gak ketemu Jibril. 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir, jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Jangan-jangan Allah udah benci sama saya. Jangan-jangan Allah udah ninggalin saya. Jangan-jangan Allah udah memberhentikan saya. Jangan-jangan Allah udah gak ridho lagi kepada saya. Ya Allah, gimana ini, gimana ini. Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha walaila saja. Demi pagi yang terang benderang, demi malam yang sudah senyap dan nyaman, udah semuanya tenang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berarti siang dan malam Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan gak benci sama kamu wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan, apa maunya Allah sama saya? Kayaknya Allah gak ridho nih, saya jadi orang benar nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya? Semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini? Allah menjawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh gak pernah benci sama kamu wahai hambaku. Dan Allah itu gak pernah meninggalkan kamu. Kemana Allah ketika saya butuh? Kenapa Allah gak mengijabah doa saya? Dan seterusnya ketika kita mengeluh, ayatnya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kita merasa, dulu sebelum saya hijrah, kayaknya hidup saya enak-enak aja, lempeng. Sekarang setelah saya hijrah, kenapa rezeki saya jadi seret gini, jadi gak enak? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela banget saya jadi orang benar. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela saya ninggalin dosa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

bilang kepada hamba-hambaku, kata Allah. Kekasih panggilannya tuh, hamba, bukan makhluk. Allah kalau manggil kita kasar, makhluk. Kalau manggilnya lembut, hamba. Kita gak bisa lebih dari itu. Kalau dipanggil lebih dari itu tuh Rasulullah. Kalau kita, panggilan paling lembut, wahai hambaku. Bahkan Nabi Muhammad juga kadang dipanggil hamba. Subhanalladzi asra bi'abadihi, hambanya Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa jami'ah, semuanya. Saya pernah berzina, ya Allah, semuanya diampuni. Saya pernah minum narkoba segala macam, semuanya diampuni. Saya banyak memakan riba, semuanya diampuni. Saya pernah membunuh, semuanya diampuni. Saya pernah syirik, saya pernah melakukan hal-hal yang perdukunan atau datang ke dukun. Jami'ah, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Falimal ya's, terus kenapa berputus asa? Ini ayatnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Tenang aja, dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat nikmat yang banyak dibagi sedikitan. Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk, dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya? Makanya wajar ada keluhan. Kalau akhirat nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang. Jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat. Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tempatnya cuma di surga. Surga itu tempat yang la khaufun wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman, dan tidak ada kekecewaan. Jadi kalau kita kecewa, baca ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia memang kayak gini, nanti akhirat lebih baik daripada ini. Sabar. Sampai kalimat, kalau kita merasa bahwa gimana Allah akan nolong saya, gimana Allah akan nolong saya, ada kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Allah pasti akan memberikan kamu pertolongan sehingga membuat kamu bahagia. Harus yakin. Nah, pertanyaan terakhir, gimana biar kita yakin bahwa Allah pasti nolong kita? Ini kuncinya kan? Gimana kita yakin Allah pasti nolong kita? Enggak mungkin Allah meninggalkan kita, benci sama kita, pasti akan menolong kita. Gimana caranya kita yakin? Jawabannya di ayat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Tiga itu jawabannya. Lihat masa lalu kita. Dulu kita tuh sendiri, bukan apa, bukan siapa-siapa, Allah kasih kita keluarga. Dulu kita itu tidak punya apa-apa, Allah kasih kita kecukupan. Dulu kita itu bingung, Allah kasih kita ilmu. Bukankah itu bukti bahwa Allah enggak pernah meninggalkan kita? Kalau dulu Allah pernah nolong kita, kenapa sekarang tidak? Buat saya pribadi, dulu saya berangkat ke Mesir sendiri enggak punya siapa-siapa, kemudian Allah kasih keluarga, Allah kasih teman di Mesir. Saya berangkat ke Mesir enggak bawa uang sepersen pun, Allah beri saya rezeki selama di Mesir dan bisa makan, bahkan punya tempat tinggal kontrakan 3 tempat. Teman saya yang datangnya dengan modal cuma 1 kontrakan, saya 3 kontrakan. Saya dulu di Mesir bingung kan, namanya juga anak baru ya, datang ke luar negeri kan bingung gitu kan ya, polos-polos, lugu-lugu gitu. Ini kemana nih, gimana nih, gimana. Akhirnya Allah beri petunjuk. Akhirnya bisa jadi guide untuk orang-orang yang lagi wisata umroh plus Mesir. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Maka lihat masa lalu kita, teman-teman. Lihat pengalaman hidup kita ketika Allah menolong kita, itu harusnya menjadi dalil supaya kita makin yakin Allah enggak mungkin meninggalkan kita dan benci kepada kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

0: Info Pro 2.
1: 94,6 Pro 2 FM Sumenep.
2: Terbaik kamu.
1: Weh.
2: Indonesia Kak Isa.
1: Iya Indonesia benar. Nah, sore. Ya sore ya, menjelang sore sudah ya Kak El ya. Jadi sore ini aku bareng Kak Elvis nih, perdana teman Pro 2.
2: Dengan Kak Isal nih, gimana nih?
1: Jadi ada bisa ada dibilang dua daerah ya,
2: iya,
1: Madura sama Medan. Tapi sebelum ke sore ceria Kael, kita update untuk info Pro 2 ya.
2: Iya, apa tuh?
1: Nah, di info pertama teman Pro 2, pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka ini yang akan bertugas dalam peringatan hari kemerdekaan ke-81 RI akan ini ya, mendapat reward. Dapat reward, iya mestinya sih. Jadi, jadi anggaran yang harus dikeluarkan. Jadi anggaran yang harus dikeluarkan harus ini ya, KL pemerintah Kabupaten Pamekasan ini mencapai 37 juta loh untuk tahun ini ya. Nah, tapi untuk anggaran puluhan juta ini melekat di Badan Kesatuan Bangsa dan ini ya Politik atau Bakes Bangpol Pamekasan. Nah, dan ini juga luput dari kebijakan efisiensi nih anggaran yang dilakukan Pemkab Pamekasan. Terus Kepala Bakes Bangpol ini Pamekasan Cahaya Wibawa juga membenarkan adanya alokasi anggaran ini ya juga secara tidak merinci sih bentuk maupun mekanismenya pemberian uang kepada para anggota paskibraka nantinya. Nah, Cahaya juga menegaskan kebijakan efisiensi yang diterapkan tidak menyasar seluruh komponen kegiatan paskibraka. Nah, beberapa poin juga ini ya, belanja akan tetap direalisasikan untuk menunjang program yang sudah ada. Oh, artinya tetap dapat KL gitu. Cuman tidak secara merinci. Next KL.
2: Nah, info untuk yang kedua teman Pro 2, petani tembakau khawatir hujan, DKPP Sumenep imbau perbaiki drainase lahan. Kekhawatiran terhadap dampak hujan pada tanaman tembakau disampaikan Gani, petani asal Desa Campaka, Kecamatan Pasongsongan. Ia mengaku telah mulai menanam tembakau dan khawatir curah hujan yang masih terjadi dapat mengganggu pertumbuhan bibit tembakau di lahannya. Wah, masih ada ini ya, apa namanya, kekhawatiran ya teman Pro 2. Selain itu, ia juga menanyakan ketersediaan bantuan bibit tembakau dari pemerintah. Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Sarana Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Sumenep, Rina Suryandari menjelaskan bahwa tanaman tembakau yang masih berusia muda relatif aman apabila hujan tidak turun terlalu deras dan kondisi drainase lahan berfungsi dengan baik. Nah, menurutnya yang perlu diwaspadai adalah genangan air yang bertahan cukup lama di area pertanaman karena tembakau merupakan tanaman yang tidak menyukai kondisi terlalu basah katanya.
1: Wih, berarti sudah musim ini ya, tembakau aja tuh.
2: Iya, jadi gitu. katanya bidang pertanian Dinas Ketahanan Pangan ini enggak apa-apa kalau misalnya kondisi drainasenya berfungsi dengan baik tuh Kak Isa. Jadi enggak usah khawatir ya petani gitu ya.
1: Tapi kita juga boleh dong doakan semoga
2: iya, semoga lancar ya untuk gitu petani ya. Tembakau ya, harusnya. Info ketiga apa nih Kak?
1: Oke, nih info terakhir, bek muda Timnas Indonesia Mathur Bakker ini mengaku nih mendapat apresiasi khusus dari pelatih Timnas U19 Indonesia. Nova Arianto usai menjalani debut bersama tim senior, pemain yang sebelumnya menjadi andalan di kelompok usia muda untuk ini ya, menyebut pesan dari Nova menjadi motivasi tambahan dalam perjalanan karirnya. Mateo juga mengatakan nih, Nova Arianto secara langsung menghubunginya setelah ini ya pertandingan dan menyampaikan ucapan selamat atas penampilan yang ini ya bersama skuad Garuda. Dukungan ini juga menjadi bentuk perhatian yang sangat berarti dari ini pelatih yang selama ini membimbingnya di level usia muda.
2: Nah, itu dia teman Pro 2, info yang sudah kita bacakan. Nanti nantikan info yang selanjutnya di jam berapa Kak Isal?
1: Jam 8.20.
2: 20.00 ya. Teman Pro 2.
1: Nice, kita ke sore jadi ya, tapi jangan kemana dulu. Tungguin terus di Pro 2 ya.
2: Iya dong, saya Elvis.
1: Oke.

0: Ini 3M. Madura, Madura, Madura.
1: 94,6 Produk FM Sumina Teman Terbaik.
2: Kamu! Teman terbaik Kak Isal nih.
1: Kayaknya kita ke Madura, Madura, Madura ya.
2: Medan, tapi... Medan, Medan. Boleh nggak? Sama-sama M tapinya kan. Yeah. Tapi teman Pro 2 kita lagi ada di Madura, jadi harus Madura, Madura, Madura.
1: Tapi kapan-kapan kita ngomongin Medan.
2: Oh boleh.
1: Ya, Madura dong dulu.
2: Atau saya aja yang dipindah ke Medan.
1: Tapi sebelum ke Madura, Madura nanti kita ini ya, kayak kasih ini apa, teka-teki Madura dulu ya.
2: Iya dong, benar.
1: Nah, ada apa nih KL di teka-teki Madura, KL?
2: Teka-teki Madura, clue-nya adalah teman Pro 2 bekerja dalam bahasa Madura adalah apa nih teman Pro 2?
1: Gampang ini berarti bahasa yang sehari-harian ya.
2: Bahasa sehari-hari ya. Kayak kita lagi sekarang ini bekerja, bahasa Maduranya apa teman Pro 2?
1: Jadi ada 5 kota ya.
2: Ada 5 kota, kita kasih apa? Bojoran di kota pertama itu ada huruf A. Di kota keempat ada huruf K. Kita teman Pro 2 hanya mengisi 3 kotak saja nih.
1: Ya, ini gampang banget loh teman-teman ya. Bisa ini kalau bahasa Maduranya bekerja ini apa gitu. Jadi iya. Bisa dijawab di mana nih kayak?
2: Banyak dong, ada di sosial media kita, di WhatsApp juga, di RRI Digital, boleh di
1: Facebook sama IG kita ya.
2: Iya, betul sekali.
1: Oke, ditunggu ya jawabannya.
2: Kita tunggu jawabannya teman Pro 2. Emang udah di-upload ya player.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sore ceria, cerahin soremu bareng Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dek, Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: ini 3M. Madura, Madura, Madura.
1: Masih di Sore Ceria ya Kak El, bareng aku sama Kak Elvis nih di Madura, Madura, Madura.
2: Madura.
1: Jadi sambil lalu nunggu jawab dari teman-teman ya yang tegak-tegak Madura, boleh nih Kak El kita ngobrolin ini nih.
2: Kerapen,
1: kerapen sape.
2: Kerapen sape. Gimana
1: pernah,
2: gimana?
1: Pernah lihat enggak?
2: Secara langsung enggak pernah. Jujur
1: lih. Cuman tahu aja di
2: cuman tahu
1: di kerapen, media ya.
2: Kerapen sapi itu kayak itu ya, apa namanya pertandingan sapi gitu enggak sih?
1: Iya betul. Nah. Pacuan itu pacuan. Kerapen sape. Coba bilang.
2: Kerapen sape. Betul. Udah bisa jadi orang Madura nih Kaisar.
1: Ya,
2: oke, approve ya.
1: Coba dibalik juga El.
2: Jadi teman Produa nih, kalau ngomongin budaya Madura itu pasti banyak yang langsung kepikiran sate, sate Madura kayak aku di sini ya. Mas pasti makan sate Madura dong, enak dong di sana, gitu-gitu kan. Nah, ternyata ada juga kerapen sapi nih teman Produa. Nah, kali ini kita akan ngobrol soal salah satu tradisi yang punya nama khas dalam bahasa Madura, yaitu apa tadi?
1: Takut keliru ya?
2: Takut keliru dong, karena saya bukan suku Madura ya. Gimana cara penyebutannya, Kak Isa?
1: Jadi, rap kerapen sape.
2: Rap kerapen sape, teman Produa. Yang lebih dikenal tadi adalah kerapen sapi. Gitu. Gimana, sapi apa sape?
1: Sape.
2: Sape.
1: Kalau
2: tapi kalau misalnya bahasa Indonesia kerapan sapi ya.
1: Kerapan
2: sapi, teman Produa. Jadi gimana nih Kak Isal? Coba ceritain dong Kak Isal, kerapan sapi itu apa tuh?
1: Jadi kerapan sapi ini merupakan tradisi perlombaan Kak El, seperti pacuan itu.
2: Cuma pacuan sapi ya.
1: Kalau mungkin kalau di Medan apa nih Kak El?
2: Gak ada.
1: Sayang
2: tapi keren banget, serius bener. Aku sangat-sangat apresiasi ya kerapan sapi, tapi kasihan sapinya dipukul-pukul Kak Isal.
1: Nah, ya kan,
2: ya gak sih kayak ya. Disakitin gitu loh.
1: Tapi kan sudah masuk ke ini,
2: tapi dia sudah nasional gitu. sudah ini ya. Oke.
1: Tapi sempet kayak sih KL di ini ya diberhentikan karena itu nyakitin,
2: karena nyakitin.
1: Tapi dari para ini ya yang punya sapi lah maksudnya gitu banyak komplain. Itu memang sudah dari dulu harus itu diraco namanya Kak El.
2: Apa itu?
1: Ya itu yang di bokongnya itu yang
2: ibarat kayak sama gitu. sama kayak itu ya, apa namanya, kuda. Kuda itu juga kan dicambukkan dia ya, benar. Ya. Cuman itu kan kalau
1: diraco namanya.
2: Di apa?
1: Diraco.
2: Gitu. Diraco. Diraco itu di apa?
1: Ya, semacam kayak yang di
2: dicambuk. Okay.
1: Cuman ini kan pakai ini, makanya kan sedikit ada ini ya, nyakitin lah istilahnya gitu.
2: Jadi ini perlombaan ini sepasang sapi ya, Kak. Sepasang sapi yang akan berlari secepat mungkin sambil betul menarik semacam kereta kayu kecil yang dinaiki seorang joki. Oh, berarti ada jokinya teman Produa.
1: Iya.
2: Nah, tradisi ini bukan sekedar adu cepat ya teman Produa, tapi juga menjadi ajang kebersamaan dan kebanggaan masyarakat setempat. Berarti salah satu kebanggaan orang Madura ya, mulai dari Bangkalan, Pamekasan, Sampang, Semenep ya. Semenep. Semuanya ada kerapan sapinya.
1: Tapi ada semua kok kayak di Situbondo, Jember itu partisipasinya.
2: Karena, tapi karena memang kan Situbondo dan di mana tadi? Jember itu kan memang ada apa sih bahasa-bahasa kalian Madura apa sih namanya?
1: Katanya nenek buyutnya yang dari
2: Madura.
1: Oh, gitu. Tapi cuma partisipasi ya.
2: Partisipasi aja.
1: Kalau untuk ini tradisinya punya orang Madura dong.
2: Gitu. Tapi kalau misalnya ada melaksanakan kerapan sapi, mereka itu partisipasi ke sini gitu. Lomba juga ikut ya, lomba gitu ya teman Produa. Nah, katanya menariknya nih Kak Isal, menurut Direktorat Warisan Diplomasi Budaya Kementerian Kebudayaan, istilah kerapan itu memiliki beberapa versi asal usul nih Kak. Nah, ada asal usulnya nih, ada yang menyebut berasal dari kata yang berarti berangkat bersama-sama. Nah, ada juga yang mengkaitkan dengan kata yang bermakna persahabatan tadi nih gitu. Hal ini juga menunjukkan bahwa tradisi ini tidak hanya soal kompetisi tetapi juga mempererat hubungan sosial antar warga, teman-teman.
1: Sip, gue sudah tahu Kak Elvis.
2: Udah tahu ya.
1: Tinggal nonton aja ya.
2: Tinggal nontonnya belum realisasi, tapi kemarin kan ada tuh yang ada di Bengkalan itu ya, acara Bengkalan. Apa sih?
1: Ya,
2: itu
1: sapi.
2: Kejuaraan ini kan.
1: Kepresidenan namanya.
2: Kemana kepresidenan? Hmm. Nah kemarin kan Dewas kita kesana tuh, ya kan ketua juga. Dewas, ketua Dewas kan kesana nonton. Nah saya hanya melihat kontennya aja Kak Isa.
1: Nah sayang banget.
2: Kapan ya ada di Sumenep ya bisa nonton ya?
1: Oke itu ya yang seputaran tentang kerapan sapi ya. Nanti kita tunggu jawaban dari teman-teman Prodo nih untuk teka-teki Maduranya. Oke, tonin terus di Prodo FM Sumenep.
2: Teman terbaik kamu.

0: PPM Teka-teki Madura.
1: Oke, teman Broda, saatnya kita buka ini ya, jawaban dari teka-teki Madura. Nah, ternyata sudah ada yang jawab, teman Broda, di WhatsApp kita nih. Ada Kak Wina. Makasih Kak Wina ya, sudah jawab. Tapi benar nggak sih jawabannya? Jadi, bekerja dalam bahasa Madura adalah ini, ala kowe. Benar yang dijawab Kak Wina. Kak Wina, makasih ya, sudah sempetin jawab dari ini ya, teka-teki Madura untuk sore hari ini. Oke, teman Broda, makasih sekali lagi buat Kak Wina ya. Ketemu lagi di besok sore dengan teka-teki yang beda dong pastinya. Tune in terus di Broda FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: 94,6 Pro FM Sumeneb.
2: Teman terbaik kamu.
1: Karena kita
2: Indonesia.
1: Masih semangat kayak Elvis teman-teman.
2: Oh iya dong, ini kan masih hari Senin, harus semangat baru
1: gitu ya.
2: Ya kan. Apalagi juga masih tanggal muda nih Kak Isa.
1: Tapi ya memang kan? Harus semangat sih.
2: Harus karena ya, kita meskipun tugasnya... gak tanggal muda kita harus semangat.
1: Betul,
2: karena tugas... memang ini adalah tugas dan tanggung jawab kita teman-teman.
1: Di sore ceria kita ini Kak Elvis ngobrolin seria, apa, sorenya sang juara gitu.
2: Ceria juara gitu
1: tapi
2: ya.
1: Tapi sayangnya untuk sore ini teman-teman berdua gak ada narsumnya gitu.
2: Iya.
1: Tapi kita tetap bahas dong.
2: Iya dong, bukan, karena memang jamnya ceria juara ya Kak. Meskipun kita tidak mendatangkan narasumber teman berdua, kita akan membahas terkait tentang ceria juara yang ada di mana nih Kak Isa.
1: Nanti dari Aceh Barat
2: Daya. Wih, jauh banget ya. Terus dari sama... ujung barat Indonesia gitu ya.
1: Masa ujung barat ya gitu ya.
2: Iya dong. Oh. Kan Aceh di bagian barat, kita iya, di timur iya, iya, nih.
1: Kita ujung timur ya, Jawa Timur
2: nah,
1: tadi.
2: Nah, timur lah. Belum di timurnya Indonesia tapi ya.
1: Iya, ujung
2: kalau
1: timur
2: Aceh,
1: Jawa
2: ujungnya,
1: Timur. Ya.
2: Kalau Aceh ujungnya Indonesia, ujung baratnya.
1: Tapi kalau Madura ujung timur.
2: Ujung Jawa Timur.
1: Nah, selain di Aceh nanti kita ngobrolin juga di UGM nih.
2: Masih ada di UGM ya. Ya. Banyak prestasi-prestasi ya ceria juara untuk sore hari ini teman Pro 2.
1: Tunin aja ya, nanti kita bahas lengkapnya, oke?
2: Tungguin kita.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ceria juara. Sore ceria bersama sang juara.

0: Sore Ceria. Cerahin soremu bareng Bro 2.
1: 94,6 Bro FM Sumenep.
2: Teman terbaik kamu.
1: Oke, seperti yang kita janjikan tadi Kak Elbris, kita ngobrol ini ya, sore ceria juara.
2: Sore cerianya juara nih. Ceria juara ya. Kak Isa.
1: Boleh dong dibacakan Kak El.
2: Jadi, teman Pro 2, kita ada informasi nih terkait seorang mahasiswa ya atas nama Rahel Tri Andriani. Nah, ternyata dia adalah mahasiswa asal Abdia Raih medali di ajang internasional di Malaysia, Kak. Nah, Rahel ini masih umur 19 tahun ya, alumni SMA Unggul Tunas Bangsa Aceh Barat Daya atau Abdia, yang saat ini menempuh pendidikannya di program studi farmasi, Kak, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIPA, Universitas Syiah Kuala atau USK, berhasil meraih penghargaan pada ajang 5 tahun International Youth Summit dan International Innovation Competition 2026 yang berlangsung di Malaysia.
1: Wow, keren ya. Malaysia dong.
2: Iya dong, Malaysia enggak sih? Nah, ternyata ajang ini menjadi wadah bagi generasi muda dari berbagai negara nih, Kak, yang mempresentasikan inovasi, penelitian, dan gagasan kreatif yang berdampak bagi masyarakat.
1: Berarti ini nih berbagai negara ya
2: lombanya. Yes, that's right.
1: Ternyata betul Rahel sekali. Ini bagus juga ya.
2: Keren-keren sih ya. Nah, ternyata ini diselenggarakan kemarin, Kak, pada tanggal 30 sampai 31 Mei 2026 di Universitas Putra Malaysia atau UPM. Nah, diikuti oleh peserta dari berbagai negara itu tadi. Antara lain kita Indonesia, Malaysia, Djibouti, Pakistan, Bangladesh, Thailand, dan Maroko.
1: Keren ya, yang namanya Rahel nih ya, salut sih. Sudah ya membanggakan Indonesia ya pastinya.
2: Iya dong, pastinya ya.
1: Jadi dalam kompetisi ini juga Rahel ini ya Kak El bersama timnya berhasil meraih medali perunggu nih atau bronze medal gitu. Jadi ini ya, serta penghargaan favorit poster mengungguli berbagai karya dari peserta internasional lainnya.
2: Meskipun perunggu tapi kita bangga ya, kita mencapai international Kaisal.
1: Soalnya musuhnya kan ya ada beberapa negara sih.
2: Oh iya dong, gitu. Ini kan capaian menjadi bukti kemampuan mahasiswa mahasiswa kita atau mahasiswa Indonesia dalam bersaing dan berprestasi di tingkat global nih Kak.
1: Iya. Jadi ini memang Rahel nih memang merupakan putri dari pasangan Anhar dan Erni Yurnida. Nah, katanya nih selain aktif dalam dunia akademik, Rahel juga memiliki pengalaman organisasi yang cukup menonjol.
2: Mantesan. Jadi itu memang sudah dipupuk Kak sejak dini. Kan enggak mungkin moro-moro lah tiba-tiba bisa ya. Apa tuh Kak ininya? Organisasi yang diikutinya.
1: Katanya Rahel juga pernah menjabat sebagai bendahara Forum Anak Kabupaten Aceh Barat Daya KL. Atau ini ya, dengan ini Forapai. Di periode 2023-2024. Nah, dan juga aktif nih dalam berbagai kegiatan kepemudaan katanya KL.
2: Keren. Ada lagi enggak sih?
1: Ya banyak sih kalau Rahel, jadi gak hanya berprestasi di bidang akademik dan organisasi, Rahel juga pernah nih menorehkan prestasi di bidang literasi dengan ini ya, menjadi salah satu penulis dalam buku antologi program apa nih, Nyalenesia.
2: Wow,
1: bisa nih buat jadi apa ya,
2: jadi penulis ya. Ternyata program itu mendorong generasi muda untuk mengembangkan kemampuan menulis Kak dan berkarya melalui literasi nih. Nah, katanya menurut Rahel sendiri nih, prestasi yang diraih tidak terlepas dari dukungan keluarga. Memang iya ya. Semua apapun yang kita lakukan pasti
1: apa-apa dari keluarga
2: ya teman berdua. Jadi dukungan keluarganya, dosen pembimbingnya, rekan satu timnya, serta lingkungan yang terus mendorong untuk berkembang dan berani mengambil kesempatan di tingkat internasional.
1: Oke, best lah untuk
2: Tapi Rahel ini punya pesan-pesan nih Kak. Apa tuh pesan-pesannya untuk generasi muda itu Kak?
1: Boleh dong Kak El, apa nih pesannya?
2: Nah, Rahel ini punya pesan nih menyampaikan kepada generasi muda, katanya terkhusus untuk Kabupaten Aceh nih, untuk Aceh Barat Daya, ya teman Pro 2. Ini semua Pro 2 sebenarnya bisa didengar di seluruh Indonesia ya. Jadi kata Rahel, teman Pro 2, dia mengajak para pemuda untuk terus belajar, meningkatkan kapasitas diri, dan tidak takut bermimpi besar.
1: Wah, setuju itu, betul.
2: Iya kan, bermimpi aja dulu, ya kan. Nah, katanya. Jadi gimana nih?
1: Seperti pepatah bilang sih.
2: Nah, apa tuh?
1: Kalau mimpimu jatuh, berarti tidurmu kurang kenyang gitu kan. Tapi tetap semangat gitu
2: kan. Tetap semangat meskipun kita bermimpi dulu ya. Betul. Berawal dari mimpi katanya teman Pro 2. Dan katanya ingatlah bahwa masa depan Abdia ada di tangan generasi muda, generasi yang tak kenal lelah untuk belajar dan terus berkarya. Nice. Itu pesan Rahel.
1: Betul.
2: Nah, sekali. Itu keren banget ya dia apa namanya memberikan apa pesan kepada terkhusus Kabupaten Aceh Barat Daya katanya.
1: Oke. Nah, mungkin itu untuk di ini ya. Apa sore juara. Nanti kita ngobrol lagi kan.
2: Iya dong, masih ada lagi nih tadi kan?
1: Iya.
2: Dari tim mahasiswa UGM nih. Okay. Nanti ditunggu dulu teman Pro 2.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Nah, bersama sang juara benar Kak Elbris untuk sore ini ya.
2: Kita juara enggak ya?
1: Ya, juara dong. Di masanya.
2: Di masanya. Aku juara di hatinya aja deh.
1: Oke. Iya, iya. Suka-suka gue lah.
2: Yang penting kan juara ya.
1: Betul.
2: Kan ceria juga nih.
1: Betul.
2: Aduh, terima kasih Tuan Pro 2.
1: Ke mana ya?
2: Nah, UGM kita beralih ke UGM Tuan Pro 2.
1: Nah, di UGM ada ini ya Kak El, Lestari Ayu sama Muhammad Zidan nih.
2: Nah, mereka meraih juara 2 student debate competition IPA Convex nomor 2.
1: Yes.
2: Apa tuh Kak Isa?
1: Mahasiswa Fakultas Teknik nih dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gajah Mada kembali nih. Apa ya?
2: Ngambil menarik prestasi ya. Nah, kalau kali ini di tingkat nasional ya Kak Isa ya. Tingkat internasional gitu.
1: Terus Gael gimana nih?
2: Nah tadi kan memang sudah terdiri dari John Oliver tadi ya. Dari John Oliver ini terdiri dari Teknik Geologi 2023 dan Rosita Susanti Lestari Ayu dari Teknik Geologi 2024. Oh berarti dia kakak adik ya. Beda letting telepon pro 2.
1: Betul. Setahun aja ya.
2: Nah bedanya. Dan Muhammad Zidan dari Geofisika 2023 berhasil meraih posisi juara dua winner dalam ajang student debate competition IPA Convex 2026 pada kemarin 20 sampai 22 Mei lalu di IC Building Tangerang Banten teman berdua. Masih hangat-hangatnya ya.
1: Iya dong.
2: Masih 2 minggu yang lalu ya.
1: Berarti memang ini ya dari UGM ke Tangerang.
2: Betul. Yeah. Jadi ada 3 orang nih teman pro 2.
1: Jadi kompetisi debat yang menjadi bagian dari rangkaian Indonesia Petroleum nih Association Convention and Exhibition gitu di IPA Convex ya 2026 mempertemukan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi untuk membahas ini ya isu strategis sektor energi nasional.
2: Wow.
1: Nah, gitu. Jadi untuk kompetisi ini tim UGM mengangkat topik mengenai transisi migas dan tantangan pengelolaan energi di Indonesia.
2: Nih, ini topik mereka untuk debat mereka ya. Oke, nah ternyata keberhasilan tersebut menjadi capaian tersendiri bagi tim karena seluruh anggota berasal dari latar belakang teknik dan sains, Kak. Jadi tidak sesuai latar belakang nih kan, bukan dari bidang sosial humaniora yang identik dengan kompetisi debat. Tapi keren ya.
1: Mereka
2: bukan dari basicnya tapi bisa masuk ke ranah yang lain seperti Elfris nih.
1: Yeah.
2: Yang basicnya bukan penyiar jadi
1: betul,
2: penyiar
1: betul,
2: gitu
1: betul,
2: ya.
1: Multi talent dong, ya.
2: Nah, ternyata John mengungkapkan bahwa tantangan terbesar yang mereka hadapi ini menyesuaikan kemampuan teknis dengan format argumentasi debat yang kompetitif, Kak Isal. Nah, katanya mereka terbiasa berpikir teknis dan berbasis data di bidang geologi maupun geofisika. Nah, ketika masuk di kompetisi debat ini, mereka harus belajar bagaimana menyampaikan argumen secara sistematis, persuasif, dan tetap mudah dipahami. Gitu. Kalau pengakuan Rosita itu gimana, Kak?
1: Nah, kalau Rosita ini lain nih. Awalnya dia juga dia dan tim nih katanya enggak nyangka sih tim bisa melangkah hingga ke babak final katanya. Nah, jadi mengingat banyak peserta lain yang memang memiliki pengalaman debat dan latar belakang sosial humaniora.
2: Ya. Betul.
1: Jadi ini ya berkat kegigihan dan persiapan yang lebih serius, mereka mempelajari analisis teknis dan data untuk memperkuat argumen nih Kak Ervi saat diperdebat. Gitu.
2: Yang penting kan prosesnya ya. Intinya kita harus gigih nih teman pro 2. Nah mereka katanya saling melengkapi. Ada yang fokus memperkuat substansi teknik dan ada juga yang memperdalam regulasi dan isu kebijakan energi. Nah sehingga mereka akhirnya bisa membentuk argumen yang utuh gitu. Jadi ya memang pekerjaan tim ya. Nah seorang Zidan, nah salah satu temannya juga menyampaikan bahwa kompetisi ini menjadi pengalaman yang berharga karena menuntut mahasiswa untuk mahasiswa teknik untuk tidak hanya memahami aspek teknologi saja nih Kak Syal, tapi juga mampu mengkomunikasikan gagasan secara kritis. Nah, di dunia energi kemampuan teknik saja tidak cukup katanya. Kita juga harus mampu menjelaskan solusi kepada publik, industri maupun pembuatan kebijakan gitu. Ternyata kompetisi ini juga melatih mereka untuk berpikir lebih komprehensif. Ya, menarik ya.
1: Betul. Nah. Karena ini ya juga apa menilai topik transmisi. Apa transmisi kok transmisasi sih? Transmisi migas ini menjadi isu penting kan Kak Epi? Karena ini ya berkaitan langsung dengan
2: ketahanan energi nasional ya Kak ya.
1: Dan pemerataan distribusi energi di Indonesia pastinya.
2: Betul.
1: Oke, jadi prestasi ini sekaligus menunjukkan nih Kak Epi bahwa mahasiswa dengan latar belakang teknik dan sains Universitas Gajah Mada tidak hanya unggul dalam kemampuan akademiknya
2: dan tekniknya ya, tapi juga mampu bersaing dalam bidang komunikasi, argumentasi, dan pemikiran kritis di tingkat nasional. Wah, keren sih UGM ya. Memang UGM ini adalah salah satu kampus terfavorit ya.
1: Betul.
2: Gitu. Saya juga dulu waktu SMA pengen nih masuk UGM.
1: Sama. Cuma karena apa ya, kalau aku sendiri sih IQ-nya sih kurang,
2: aku kalah gitu kan. Aku jadi, sih enggak ya, tapi karena orang tuaku pengen aku tuh jadi guru dulunya. Oh. Jadi pas ujian SBMPTN saya enggak jawab. Gitu ceritanya.
1: Memang jalur rezeki itu memang.
2: Iya benar, ya. Tapi memang rezeki itu sudah tergores ya Kaisal ya gitu.
1: Oke, itu ya untuk info sore ceria ini.
2: Betul.
1: Ya bersama sang juara. Jadi nanti kan sang juara lainnya di besok pagi ya Gael.
2: Yap.
1: Oke, dengan yang jelas ini ya berbeda dong.
2: Beda pastinya.
1: Oke.

Dan sungguh, kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul. Dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Rohul Kudus, Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan? Kamu menyombongkan diri. Lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh. Well,

Dan mereka berkata, hati kami tertutup. Tidak, Allah telah melaknat mereka. Itu karena keingkaran mereka. Tetapi sedikit sekali mereka yang beriman.

Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir, ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar.

0: بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.
1: Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah. Karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan. Dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah, Al-Quran. Mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya. Padahal Al-Quran itu adalah yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah, jika kamu orang-orang beriman?

Dan sungguh, Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran. Kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya. Dan kamu menjadi orang-orang zalim. Wa idh

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu, dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan tetapi kami tidak menaati. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu, kecintaan menyembah patung anak sapi, karena kekafiran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu, jika kamu orang-orang beriman.

Katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah, khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar.

0: Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali, karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang zalim.
1: وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ

Dan sungguh, engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun. Padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Oke, teman Broda, tepat pukul 17 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan adzan maghrib yang untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Perhatikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa. Turun ketika Nabi dalam keadaan berkeluh kesah. Ketika Nabi dalam keadaan gak pede. Ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jarang banget sampai selama itu wahyu gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita. Udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan 6 bulan loh. Atau udah 6 bulan WA kita gak dibaca-baca. 6 bulan pernah gak WA-nya gak dibaca 6 bulan? Paling-paling 2 hari, 3 hari aja udah baper berat ya. Apalagi sampai 6 bulan Nabi tidak dapat wahyu. Selama 6 bulan gak ketemu Jibril. 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir, jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Jangan-jangan Allah udah benci sama saya. Jangan-jangan Allah udah ninggalin saya. Jangan-jangan Allah udah memberhentikan saya. Jangan-jangan Allah udah gak ridho lagi kepada saya. Ya Allah, gimana ini, gimana ini. Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha walaili idha saja. Demi pagi yang terang benderang, demi malam yang sudah senyap dan nyaman, udah semuanya tenang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berarti siang dan malam Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan gak benci sama kamu wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan, apa maunya Allah sama saya? Kayaknya Allah gak ridho nih, saya jadi orang benar nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya? Semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini? Allah menjawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh gak pernah benci sama kamu wahai hambaku. Dan Allah itu gak pernah meninggalkan kamu. Kemana Allah ketika saya butuh? Kenapa Allah gak mengijabah doa saya? Dan seterusnya ketika kita mengeluh, ayatnya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kita merasa, dulu sebelum saya hijrah, kayaknya hidup saya enak-enak aja, lempeng. Sekarang setelah saya hijrah, kenapa rezeki saya jadi seret gini, jadi enggak enak? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah enggak rela banget saya jadi orang benar. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah enggak rela saya ninggalin dosa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

Bilang kepada hamba-hambaku, kata Allah. Kekasih panggilannya tuh, hamba, bukan makhluk. Allah kalau manggil kita kasar, makhluk. Kalau manggilnya lembut, hamba. Kita gak bisa lebih dari itu. Kalau dipanggil lebih dari itu tuh Rasulullah. Kalau kita, panggilan paling lembut, wahai hambaku. Bahkan Nabi Muhammad juga kadang dipanggil hamba. Subhanalladzi asra bi'abadihi, hambanya Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa jami'a, semuanya. Saya pernah berzina, ya Allah, semuanya diampuni. Saya pernah minum narkoba segala macam, semuanya diampuni. Saya banyak memakan riba, semuanya diampuni. Saya pernah membunuh, semuanya diampuni. Saya pernah syirik, saya pernah melakukan hal yang perdukunan atau datang ke dukun. Jami'a, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Falimal ya'as, terus kenapa berputus asa? Ini ayatnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Tenang aja, dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat, nikmat yang banyak dibagi sedikitan. Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk, dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya? Makanya wajar ada keluhan. Kalau akhirat, nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang. Jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat. Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tempatnya cuma di surga. Surga itu tempat yang la khaufun wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman, dan tidak ada kekecewaan. Jadi kalau kita kecewa, baca ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia memang kayak gini, nanti akhirat lebih baik daripada ini. Sabar. Sampai kalimat, kalau kita merasa bahwa gimana Allah akan nolong saya, gimana Allah akan nolong saya, ada kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, Allah pasti akan memberikan kamu pertolongan sehingga membuat kamu bahagia. Harus yakin. Nah, pertanyaan terakhir, gimana biar kita yakin bahwa Allah pasti nolong kita? Ini kuncinya kan? Gimana kita yakin Allah pasti nolong kita? Enggak mungkin Allah meninggalkan kita, benci sama kita, pasti akan menolong kita. Gimana caranya kita yakin? Jawabannya di ayat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Tiga itu jawabannya. Lihat masa lalu kita. Dulu kita tuh sendiri, bukan apa, bukan siapa-siapa, Allah kasih kita keluarga. Dulu kita itu tidak punya apa-apa, Allah kasih kita kecukupan. Dulu kita itu bingung, Allah kasih kita ilmu. Bukankah itu bukti bahwa Allah enggak pernah meninggalkan kita? Kalau dulu Allah pernah nolong kita, kenapa sekarang tidak? Buat saya pribadi, dulu saya berangkat ke Mesir sendiri gak punya siapa-siapa. Kemudian Allah kasih keluarga, Allah kasih teman di Mesir. Saya berangkat ke Mesir gak bawa uang 1% pun, Allah beri saya rezeki selama di Mesir dan bisa makan. Bahkan punya tempat tinggal kontrakan 3 tempat. Teman saya yang datangnya dengan modal cuma 1 kontrakan, saya 3 kontrakan. Saya dulu di Mesir bingung kan, namanya juga anak baru ya, datang ke luar negeri kan bingung gitu kan ya, polos-polos, lugu-lugu gitu. Ini kemana nih, gimana nih, gimana. Akhirnya Allah beri petunjuk. Akhirnya bisa jadi guide untuk orang-orang yang lagi wisata umroh plus Mesir. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dollan fahada wa wajadaka a'ilan fa'agna. Maka lihat masa lalu kita, teman-teman. Lihat pengalaman hidup kita ketika Allah menolong kita. Itu harusnya menjadi dalil supaya kita makin yakin Allah gak mungkin meninggalkan kita dan benci kepada kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: jam belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: 94,6 Pro 2 FM Sumenep.
2: Teman terbaik kamu.
1: Karena kita
2: Indonesia. Karena aku Elfries. Aduh, masih di sini ya teman Pro 2 menemani kalian ya. Saya Elfries. Iya, mau jam 12 boleh enggak sih, Kak?
1: Boleh nanti.
2: Nanti bosan nih pendengarnya. Nah, aduh, kali ini kita ngapain nih, Kak?
1: Nah, sekarang di jam belajar nih, Kak Elfries.
2: Jam belajar, nah, khusus jadi, di hari Senin kita belajar bahasa Mandarin.
1: Nanti teman berdua bareng Kak ini ya, Linda.
2: Linda Lose. Jadi sebelum kita masuk ke situ, kita apa nih, mau bahas-bahas tentang Mandarin kali ya, Cina-Cina sana gitu.
1: Tapi
2: ya.
1: Tapi tune-in terus dulu dong.
2: Iya, gitu, harus kan? Dong.
1: Nanti kita ngobrolin ini, apa, Dragon Boat Festival nih kayaknya.
2: Tradisinya yang mendunia ya, Kak ya.
1: Cina dong pastinya.
2: Cina dong pastinya.
1: Ya nanti kita bahas ya, Kak Elvis ya.
2: Oke.
1: Tune-in terus di Pro 2 FM Sumenep. Won't that, won't that make my heart, won't that in the winter.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ya, Dek. Kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: 94,6 Pro 2 FM Sumenep.
2: Teman terbaik kamu.
3: Selalu terbaik ya buat
2: selalu
3: kalian.
2: Selalu yang terbaik buat kamu, teman Pro 2.
3: Nah, Kak El, sehubungan nanti iya, jam belajarnya nih? Mandarin, kita ini yuk ngobrolin
2: ngobrolin tentang seputaran Cina dulu ya,
3: boleh,
2: Kak.
3: Iya.
2: Tadi Kak Isal udah spill nih, teman Pro 2, bahwasanya kita akan bahas tentang Dragon Boat Festival, tradisi Cina yang mendunia. Nah, kalau dengar kata festival di Cina ini, Kak, mungkin yang langsung kita pikir adalah Imlek ya, Kak?
3: Iya sih, betul.
2: Cina, pasti kita mindset kita masih Imlek ya.
3: Karena apa? Kalau sudah Imlek ini, waduh.
2: Aduh,
3: aku pernah loh
2: gimana?
3: Punya teman Cina sih pas ketika Imlek, tapi cuma sekali aja
2: dikasih ampau nalai gitu
3: terus
2: ya.
3: Terus itu ini KL
2: apa tuh?
3: Kayak koinnya tuh loh, koin-koin
2: koin
3: yang
2: apa tuh?
3: Tengahnya lubang kotak itu.
2: Oh, itu aku kurang tahu. Aku tuh cuma bisa nerima ampau atau dikasih kue bakul gitu-gitu.
3: Kalau ampo sih jelas, kalau
2: jelas ya, benar.
3: Yang lebih spesial itu dapat koin itu aku asli loh.
2: Oh,
3: ada
2: iya?
3: Di rumah. Iya.
2: Oh, keren-keren. Kalau kali ini enggak Imlek ya, teman Pro 2, tapi ada satu festival tradisional yang enggak kalah seru dan bahkan sudah diakui dunia nih, Kak. Nah, itu tadi Dragon Boat Festival atau dalam bahasa Mandarin disebut gimana nyebutnya
3: ya?
2: Guanwujie gitu ya. Aduh, kalau salah nanti minta diajarin sama Linda Lose ya, teman-teman. Nah, festival ini dirayakan setiap tanggal 5 bulan 5 dalam kalender lunar Cina katanya, Kak. Nah, yang paling ikonik tentu saja perlombaan perahu naga. Nah, ini sebuah perahu panjang dengan kepala naga di bagian depannya. Lalu puluhan pendayung harus kompak mendayung secepat mungkin sambil mengikuti irama tabuhan drum, seru banget dan penuh semangat kebersamaan. Ya kayak ada juga ya yang kayak yang tepu, aduh,
3: pacu jalur.
2: Nah, mungkin mirip-mirip ya, teman-teman.
3: Tapi kan
2: bukan ya.
3: Kepala naga kali.
2: Nah,
3: ini.
2: Ya.
3: Apa sih si bocil itu namanya yang viral dulu? Lupa gitu.
2: Iya, itu sempat viral ya, Kak ya.
3: Dunia juga itu dong.
2: Benar.
3: Nah, tapi ini ternyata Dragon Boat Festival KL bukan cuma soal ini ya, balapan perahu loh.
2: Ternyata apa tuh?
3: UNESCO ini, festival ini juga berisi berbagai ini tradisi budaya seperti upacara penghormatan kepada tokoh-tokoh bersejarah gitu. Kayak pertunjukan seni, lagu tradisional, sampai ke ini ya, sajian kulinernya gitu kan.
2: Gitu ya.
3: Nah, ini kuliner yang khas nih yang disebut. Nah, ini takut keliru lagi aku bahasanya.
2: Minta maaf dulu, saya sorry dulu ya, teman-teman berdua ya.
3: Iya, ada Mbak anu Kak Linda ya.
2: Ada Kak Linda Lose nanti kita tanya ya.
3: Zongzi. Apa ya zongzi itu, Kak?
2: Zongzi itu adalah ketan yang dibungkus daun dengan berbagai isian. Nah, mulai dari yang manis sampai yang gurih katanya, Kak.
3: Lemper enggak sih kalau di Indonesia?
2: Iya enggak sih? Lemper atau apa tuh yang
3: kayak kalau di Sumenep?
2: Kalau lemper kan dia asinnya ya.
3: Kalau di Sumenep ada kamboya.
2: Apa tuh? Diisi apa
3: makanan
2: tuh?
3: Makanan kangen tuh.
2: Oh, jadi gitu.
3: Ketan. Ada kacang hijaunya.
2: Ada kacang hijaunya.
3: Kamboya itu khas
2: kangen. Kalau ini khas Cina ya, teman Pro 2. Nah, menariknya teman Pro 2, setiap daerah di Cina punya cerita dan tradisi yang sedikit berbeda nih saat merayakan festival yang ini, Kak. Nah, ada yang mengenang penyair legendaris bernama Ku Yuan. Nah, ada juga yang menghormati tokoh lokal lainnya. Nah, namun satu hal yang sama adalah semangat menjaga warisan budaya agar tetap hidup dari generasi ke generasi.
3: Iya.
2: Intinya satu ya, tapi ada beberapa yang memang tempatnya di Cina itu beda-beda gitu.
3: Jadi memang ini sih kuncinya menjaga warisan budaya ini.
2: Betul.
3: Kalau sudah dibilang tradisi, nggak ada yang nerusin, udah gitu.
2: Iya,
3: bubar gitu kan.
2: Karena ini apa namanya, acara festival ini katanya udah resmi masuk dalam daftar warisan budaya tak benda dunia UNESCO pada tahun 2009, Kak.
3: Apalagi
2: kalau udah masuk budaya tak benda ya, pasti kayak di sini tak benda itu keris ya. ya, ya itu benda ya. Gimana sih? Keris, masuk kan UNESCO ya. Masuk. Nah, pasti kan orang Madura kan pasti akan melestarikan budaya itu kan, melestarikan kerisnya Madura kan. Sama juga dengan Cina ini teman produa. Nah, bahkan festival ini dianggap sebagai salah satu simbol identitas budaya masyarakat Cina yang masih terus dilestarikan hingga saat ini, teman produa.
3: Nah, itu teman produa. Dari festival ini kita bisa belajar kan bahwa tradisi ini bukan cuma soal masa lalu ya. Justru tradisi ini bisa menjadi cara untuk mempererat hubungan keluarga, membangun kebersamaan, sekaligus nih mengenalkan budaya kepada generasi muda dengan cara yang seru dan kreatif.
2: Waduh, keren.
3: Itu tahun berapa ya?
2: Jadi ada ya yang kita tahu ya, bukan terkait Imlek aja ya, Kak. Betul. Isol ya.
3: Jadi apa Kak El? Jadi festival?
2: Festival Dragon Boat Festival tradisi Cina.
3: Nah, yang Mandarinnya disebut
2: Duan Wujie apa ya? Aduh, maaf ya teman produa, takut salah sebut karena kita nggak pintar bahasa China. Betul. Atau bahasa Mandarin.
3: Karena kita nggak ini ya, bukan para cinta drakor ya.
2: Bukan dracin. Kalau drakor kan drama Korea. Korea. Nah ini kan dracin, pencinta sih sebenarnya. Cuman kan nggak tahu ya.
3: Jadi nanti kita belajar sama Kak Linda.
2: Linda
3: ya.
2: Lause.
3: Oke, tunin terus ya teman berdua nanti, karena ini ya ada informasi penting juga Kak El.
2: Sebelum kita masuk ke situ atau kita belajar dulu atau masuk ke ya, informasi sedikit tentang apa nih Kak?
3: Pekerja profesional.
2: Aha, gitu. Oke.

0: touch.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sore ceria, cerahin soremu bareng Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Teman Pro 2 masih di Sore Ceria ya, bareng aku sama Kak
2: Elfries.
1: El, ada apa nih?
2: Nah,
1: apa sih
2: program? Ada informasi terpenting nih buat untuk kalian-kalian, untuk teman Pro 2 ya. Untuk Anda profesional karir menengah yang ingin mengembangkan kemampuan profesional melalui program non gelar nih Kak. Tawaran beasiswa karir dapat Anda pertimbangkan. Cie. Nah, untuk masuk ke situ ya, deadline-nya kita informasiin dulu sampai 15 Juli 2026 teman Pro 2.
1: Masih berarti masih ada kesempatan ya.
2: Jadi untuk teman-teman yang ingin mempersiapkan boleh lah ya, masih bisa ya.
1: Jadi ada 2 bulan nih jangka waktunya
2: ya. Nah, itu programnya itu namanya adalah Hubert Humphrey Fellowship Program.
1: Apa itu, Kak?
2: Nah, ini adalah sebuah program beasiswa nih, Kak. Prestisius yang memberikan kesempatan kepada para profesional menengah karir atau mid career professional dari berbagai negara dan termasuk negara kita nih Kak.
1: Wah, Indonesia dapat juga.
2: Betul, makanya kita informasikan kepada teman Pro 2 nih ya, untuk meningkatkan kapasitas profesional mereka melalui program non gelar selama 10 bulan di universitas yang terpilih di Amerika Serikat.
1: Oh gitu. Program buka ini ya pertama kalinya nih Kak El untuk
2: diselenggarakan pada tahun 1978. Nah, untuk mengenang jasa dan kontribusi mendiang senator sekaligus wakil presiden Amerika Serikat pada saat itu Kak.
1: Oh, berarti ini gitu. Baru ngaku Kak El Hubert Humphrey ya. Ternyata wakil ini ya.
2: Betul, sekalian senat ya. Juga. Betul. Nah, tujuan program ini ada 3 nih Kak. Apa tuh?
1: Ya tujuannya ini ya. Yang pertama teman Pro 2 bisa ini ya memperluas wawasan profesional peserta. Terus yang kedua ini ya membantu peserta mempersiapkan diri untuk tanggung jawab karir yang lebih besar. Nah, yang ketiga ini membangun jejaring profesional internasional yang berkelanjutan gitu kan.
2: Nah, betul. Nah, program-programnya yang diselenggarakan terkait bidang communication atau jurnalis, law and governance, natural resource policy, public and economy policy, public healthy policy and management atau teknologi policy and management.
1: Nah, jadi gitu. Untuk penempatan di
2: universitas. Jadi agak celat nih Kakak ya.
1: Jadi kandidat terpilih ini sebagai peserta akan ditempatkan secara khusus dalam kelompok kecil nih sesuai bidang dan minat di perguruan tinggi Amerika Serikat. Nah, ini yang akan menjadi tuan rumah bagi peserta IEA ini. Tidak dapat menentukan penempatan universitas secara spesifik atas permintaan kandidat atau ini ya memberikan peserta hak mengikuti perkuliahan di universitas karena telah diterima di universitas yang dituju. Nah, kandidat peserta tidak dapat langsung mendaftar pada institusi atau universitas di Amerika Serikat ya. Nah, apa saja nih KL cakupan beasiswa di ini ya, di Hubert
2: ya. Ada beberapa ya teman Pro 2 cakupannya yaitu lumayan ya. Ada tunjangan hidup bulanan, tunjangan buku dan kebutuhan lainnya, biaya studi universitas di Amerika, tiket perjalanan PP Indonesia Amerika Serikat, biaya perjalanan lokal ke Washington DC untuk seminar khusus, terus gratis pelatihan bahasa Inggris sebelum program dimulai. Dan itu jika dibutuhkan harus dong ya. Nah, yang terakhir itu tambahan tunjangan untuk kegiatan profesional seperti studi lapangan atau menghadiri konferensi. Wah, banyak ya cakupan beasiswanya. Ada 7 teman Pro 2. Jadi ibarat cuman bawa skill, bawa diri gitu doang Kak.
1: Tapi yang di ini yang dikhususkan yang jelas apaan ya, paham untuk bahasa Inggris kok.
2: Iya, jelas dong. Kan kalau udah keluar negeri pastinya ya. Tapi mereka memberikan ini Kak, gratis pelatihan bahasa Inggris kalau misalnya kita kurang mampu nih dalam bahasa Inggris.
1: Gitu.
2: Nah, mereka sebelum program ini dimulai gratis nih pelatihan bahasa Inggrisnya. Dan itu secara gratis.
1: Gaskan
2: gitu.
1: Kawan ya.
2: Gaskan. Mungkin ya. Aku kalau masih muda pengen ya ke sana ya. Cuman karena rezekinya ada di RRI ya.
1: Enggak boleh dong. dari kesempatan yang lain dong.
2: Nah ada beberapa nih kak persyaratannya apa jadi nih kira-kira?
1: Itu, tadi itu di cakupan beasiswanya ya ada 7 ya.
2: Nah iya, persyaratannya ada berapa?
1: Ini merupakan warga negara Indonesia.
2: Pastinya,
1: nih,
2: betul.
1: Dan juga merupakan warga negara atau penduduk tetap Amerika Serikat atau tidak sedang tinggal di Amerika Serikat.
2: Oke.
1: Yang kedua juga memiliki kualitas kepemimpinan dan mampu menunjukkan pengalaman di layanan masyarakat atau sosial kayak. Nah yang ketiga teman Produa telah ini ya mempersiapkan diri dan berkomitmen pada bidang studi yang dipilih. Lancar bahasa Inggris, memiliki catatan akademik yang baik dan mampu menunjukkan bahwa mereka dapat menyelesaikan program profesional Harvard Humphrey di Amerika secara realistis. Nah, yang ketujuh ini merupakan keluarga atau karyawan dari Eminef ya kak Il, bener nggak?
2: Eminef, kedutaan besar Amerika. Terus
1: tidak sedang mengejar gelar atau program serupa lainnya untuk gelar ganda ini.
2: Gak ya, boleh ya, gak boleh nono ini. Ya teman-teman. Gak boleh serakah ya.
1: Terus ini juga tidak sedang mendapatkan beasiswa lainnya pada saat pendaftaran.
2: Ya pastinya ya, jangan
1: nah,
2: dong.
1: Yang terakhir nih apa Kael?
2: Yang terakhir apa tuh?
1: Ini nih ada kalau kalian yang mau ngelamar tidak memenuhi syarat apabila pernah menempuh pendidikan pasca sarjana di Amerika Serikat selama 1 tahun akademik atau lebih atau pernah mengikuti program pertukaran yang disponsori pemerintah Amerika Serikat dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sebelum pengajuan aplikasi.
2: Oke, jelas gitu. Ya teman Pro 2. Jadi kalau teman Pro 2 butuh informasi lebih lanjut ya,
1: lebih detail ya.
2: Langsung ke ininya ya ke
1: ini ke linknya nih.
2: Bahwasanya https /indobeasiswa.com Humphrey Fellowship Program teman Pro 2.
1: Nanti di situ lengkap sih semuanya itu
2: kan ya. Betul. Oke.
1: Nanti kita belajar ke bahasa Mandarin ya.
2: Bersama Linda Lausa. This one right here. It's for anyone who got played. Anyone who gave their heart just to be betrayed.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Oke, teman Pro 2, seperti yang aku janjikan tadi ya sama Kak El, saatnya kita belajar bahasa Mandarin.
2: Iya.
1: Bareng sama Kak El.
2: Linda Lose.
1: Tapi untuk pelajaran sore hari ini, di sore ceria, ini ya, arah nih Kak El.
2: Arah. Coba boleh kita dengerin dulu. Ya?
3: Tada hao, hai semua. Kembali di sesi bahasa Mandarin bareng saya, Linda Lose. Hari ini kita akan belajar tentang arah dalam bahasa Mandarin. Kata yang pertama adalah timur. Tong, tong, tong, tong, timur. Xi, xi, xi, barat. Nan, nan, nan, selatan. Bei, bei, bei, utara. Hangbian, hangbian, hangbian, samping. Fujin, fujin, fujin, dekat atau sekitar. Qianmian, qianmian, qianmian, qianmian, qianmian, depan. Houmian, houmian, houmian, houmian, belakang. Duobian, duobian, duobian, duobian, duobian, sebelah kiri atau kiri. Yobian, yobian, yobian, kanan. Li mian, li mian, li mian, dalam, di dalam. Wai mian, wai mian, wai mian, luar. Mudah bukan? Kalau kamu pengen ingat timur, barat, selatan, dan utara, kamu bisa mengulang-ulangnya dengan cara tong, xi, nan, dei, tong, xi, nan, bei, tong, xi, nan, bei, timur, barat, selatan, utara. Tong, xi, nan, bei. Terus belajar, terus berlatih. Jangan lupa hadir lagi di sesi belajar bahasa Mandarin berikutnya. Xie xie da jia, zai jian.
2: Linda Lau Xie, xie xie.
1: Tapi KL bisa enggak?
2: Bisa-bisa, sedikit-sedikit.
1: Tapi enggak, El, kalau teman-teman Pro 2 pengen tahu atau penasaran, pengen mengulang lagi, bolehlah WA ke kita ya, nanti
2: boleh,
1: kita kirim
2: boleh
1: ya.
2: Boleh dong, dari, pastinya. Coba tadi, apa tuh timur?
1: Timur, apa tadi lupa?
2: Aduh, tadi Linda Lau Xie kita belajar arah ya. Timur, barat, selatan, utara. Nah, kalau timur itu tong.
1: Tong.
2: Nah,
1: tong.
2: Kalau barat itu shi. Kalau selatan itu nan. Betul. Kalau utara pe. Nah, bisa ya aku ya. Tong shi nan pe. Aduh.
1: Sudah paham ya dengan bahasa Mandarin, saatnya KL berangkat dong.
2: Jadi kalau timur saya ada di timur tong gitu ya.
1: Oh, gitu.
2: Tong. Kita itu ini kita lagi ada di mana? Posisinya di mana nih kita?
1: Kalau kita ya di tengah lah, mungkin di tengah ada tadi.
2: Enggak, ya posisi ada. Kantor ini di mana? Selatan, timur, barat?
1: Tengah.
2: Tengah. Emang ada arah tengah?
1: Ya itu, makanya.
2: Oh, gitu.
1: Tadi, tapi kalau dari Kalianget kita itu barat.
2: Kalau dari Kalianget kita di barat. Kalau dari barat berarti tadi shi. Kalau dari kota apa? Berarti di mana kita?
1: Timur.
2: Timur tong. Berarti tong. Nah, itu pinter Kak Isa. Bisa ya, teman-teman.
1: Tapi aku perlu putar lagi nih, Kak. Buat teman-teman berdua ya, sekali lagi kalau mau minta rekamannya Kak Linda Lau Xie,
2: bisa belajar bahasa Mandarin kita kirim melalui WhatsApp kita ya.
1: Oke, itu ya untuk untuk pelajaran bahasa Mandarin hari ini. Dan KL, kita sekalian pamit
2: tapi
1: dong.
2: Tapi udah tidak dong. Terasa ya, kita sudah sudah mengakhiri, mengakhiri sesi ini.
1: Tapi teman-teman Pro 2 tetap tune in terus dong di Pro 2 FM Sumenep.
2: Betul
1: karena
2: sekali.
1: Kita nanti ya ini gabung ke Pro 2 Jakarta ya.
2: Betul, di Music Live Chat.
1: Karena di Music Live Chat hari ini ada Kak Yun Jian nih. Okay. Mandarin juga Kak Erin.
2: Mandarin juga ya.
1: Bareng Kak ini ya, Kak Edit hostnya ya nanti ya. Teman Pro 2 tune in terus ya di Pro 2 FM Sumenep teman terbaik.
2: Kita pamit dulu ya. Bye bye.
1: Dadah. Ciao.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Editama di hari ini, di hari Senin yang tentunya ceria banget bukan? Di tanggal 28 Juni gue nemenin lo teman bro 2 di malam hari ini. Dan seperti biasa 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang ternyata keren-keren banget nih. Dan di malam hari ini ada yang spesial karena kita ngobrol bareng sama orang Indonesia ini, karena langsung diimpor dari Korea nih teman bro 2. Jadi nanti gue bakal ngomong pakai Korea, tapi bohong. Yes, kita malam hari ini bakal ngobrol bareng sama Yun Jian yang baru aja ngerilis single terbarunya. Kira-kira apa ya? Nanti kita bakal bahas tentunya. Dan buat teman pro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, jadi pastiin lo tetap stay tune terus, tetap duduk yang manis di tempat kamu, karena MLC bakal balik setelah yang satu ini ya. So, stick around.

transportasi umum. Jadi di sini warga tersebut mengaku masih sering menemukan penumpang yang merokok di dalam kendaraan, bahkan di dekat anak-anak, sehingga juga menimbulkan ketidaknyamanan bagi penumpang. Nah, selain itu, ya juga menyoroti ya teman berdora, adanya tayangan video musik yang dinilai kurang layak ditonton anak-anak karena diputar di angkutan umum saat perjalanan. Jadi menanggapi hal itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P, Dinas Kesehatan dan juga KB Kabupaten Sampang, Samsul Hidayat, ini mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Sampang telah memiliki regulasi tentang kawasan tanpa rokok atau juga KTR, yakni Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2025 dan juga Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025. Di mana menurutnya aturan tersebut tidak melarang masyarakat untuk merokok, tetapi mengatur akan aktivitas merokok dilakukan di tempat yang telah disediakan, sehingga tidak mengganggu orang lain, terutama kelompok rentan seperti anak-anak. Oke teman Pro 2, kita geser lagi nih informasi lainnya, yakni perjalanan Persepam Pamekasan di fase grup putaran nasional Liga 4 Indonesia nyaris tanpa noda. Laskar Rogo Sukowati menutup grup 0 dengan kemenangan sekaligus memastikan dirinya ini lolos ke babak ketiga dua besar dengan status juara grup. Kemenangan terakhir diraih saat Persepam mempermalukan Persi Puncak Center dengan skor 2-1 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan atau SGMRP pada di Sabtu 6 Juni 2026. Hal itu juga membuat tim kebanggaan masyarakat Pamekasan mengoleksi 9 poin dari 3 pertandingan. Meski sudah mengantongi 32 besar, sebelum laga terakhir dimulai, Persepam telah tampil serius. Bahkan tim pelatih melakukan rotasi pemain untuk menjaga kebugaran skuad sekaligus juga menghindari risiko akumulasi kartu. Oke, itu tadi informasinya ya di Jaga Malam. Dan kita ikuti acara selanjutnya seperti biasanya ya di obrolan komunitas. Dan nanti Dian akan hadirkan ke ruang dengar kalian semuanya nih. Jadi stay tune terus bersama Pro 1 RS Sumenep, Pro 2 ya, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa, 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat.
2: Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: This is Produser Sumedep, teman terbaik kamu.
1: 94,6 Produser FM, teman terbaik kamu. Jaga malamnya kita lanjut yuk, biar lebih asik, seru gitu, dinginnya biar lebih hangat ya. Di obrolan komunitas bersama Produser FM, oke. Nah, teman Produser kali ini di live TikTok kita sudah ini ya, terpancar nih. Terpancar aura apa nih? Aura kasih ya, bukan ya. Aura ganteng, cakep-cakep. Nah, untuk kalian semuanya yang gabung bersama Produser FM TikTok-nya, boleh deh silakan tap-tap lainnya. Kasih senyuman manis. Nah, biar lebih seger ya untuk malam hari ini. Karena Dian enggak sendiri. Dian enggak sendiri nih yang pasti. Lawannya Dian sekarang cakep banget nih. Namanya pun juga cakep. Kalau kalian ini sebagian kenal, mungkin bisa sapa juga di komennya kita ya di TikTok. Dan juga temanya sudah terpampang di sini juga. Biar lebih seru gitu sampai pukul 21 nanti. Oke. Sebelumnya kita akan sapa dulu yang sudah hadir di studio kita ya, yaitu beliau ini ya adalah teman kerap kita dengan nama M. Rofiki. Beliau ini selaku wakil presiden mahasiswa Uniba. Wih, keren. Dan juga temanya malam hari ini berdaya sebagai mahasiswa yang luar biasa. Mantap gitu ya. Ini akan menjadi edukasi dan inspirasi bagi semuanya nih, para mahasiswa gitu. Selamat malam, assalamualaikum Kak Vicky.
2: Selamat malam juga, waalaikumsalam wabarakatuh.
1: Oh, sama siapa nih? Cewek ya? Sama siapa?
2: Enggak, sama teman-teman.
1: Oh, kirain sama ceweknya.
2: Belum ada ceweknya.
1: Gitu. Oke deh, kita sama-sama jomblo ya sekarang ya.
2: Siap, sama-sama jomblo.
1: Oke, Kak Vicky, ini sapaan akrabnya ya, kalau nama panjangnya M. Rafiki ya. Oke, okay. Dari mana nih alamatnya nih?
2: Alamatnya saya asli Kecamatan Rubaru lebih tepatnya gitu.
1: Oh, Kecamatan Rubaru. Ya, cuma sekarang bermukim di kota ya.
2: Betul.
1: Oke. Okay. Sehat ya sekeluarga di sana ya?
2: Sehat-sehat semuanya.
1: Alhamdulillah. Aktivitasnya apa nih kesehariannya nih, Kak Rafiki?
2: Aktivitas karena baru kemarin mesti terpilih, mungkin perampungan lah. Oh, ke depannya gitu.
1: Oh, gitu.
2: Program dan sebagainya gitu.
1: Mantap ini. Makanya di sini temanya berdaya sebagai mahasiswa luar biasa gitu ya.
2: Luar biasa, betul.
1: Oke, okay. Menurut definisinya nih, kata lainnya seperti apa nih, Kak? Kok temanya kayak gini nih, asik nih.
2: Jadi begini, kita itu sebagai mahasiswa tidak hanya berkepentingan lah dalam dunia akademiknya juga, okay. Kita bisa berdaya dalam soal finansial maupun dalam berkegiatan begitu. Jadi tugas fungsinya lah lebih pada tidak hanya tentang di dalam kelas, ruang-ruang kelas itu, tapi juga kita ikut dalam organisasi.
1: Siap.
2: Berwawasan luas itu tentunya yang kita perlukan untuk menjadi mahasiswa yang luar biasa gitu.
1: Siap. Dalam artian banyak-banyak ini ya kegiatan yang mungkin bisa memotivasi diri sendiri terutama gitu ya. Nah, kebanyakan nih motivasi untuk diri kita sendiri nih agar menjadi luar biasa dalam mahasiswa ini seperti apa nih contohnya nih, Kak?
2: Gimana?
1: Contohnya untuk bisa memotivasi diri sendiri ini agar lebih luar biasa, ini contohnya seperti apa nih kegiatan-kegiatannya nih?
2: Jadi motivasinya sebenarnya kita ini jadi mahasiswa sebenarnya kan sudah difungsikan untuk tiga fungsi lah.
1: Iya.
2: Okay. Kita juga tidak hanya soal tentang belajar, tapi juga kita harus sebagai pengontrol lah, sebagai agen sosial kontrol gitu. Juga sebagai agen untuk di masa depan,
1: okay.
2: Untuk pemuda Indonesia masa 2045 gitu. Motivasinya ya tentunya kita harus lebih baik dari sebelumnya gitu lah. Karena kita saya juga dari orang desa, mungkin juga menjadi motivasi saya lebih kuat bahwa orang desa itu mampu untuk lebih baik gitu.
1: Oke, sebelum kita beranjak ke pedalaman nih, mungkin motivasi terhadap diri sendiri di dunia sosial dan menghadapi media sosial ini seperti
2: betul,
1: apa nih, Kak?
2: Betul, betul. Dunia sosial ini sebenarnya kalau saya pandang ini ada dua kebermanfaatan atau kenegatifan juga. Tergantung bagaimana kita mengolah di sosial medianya. Kalau kita menganggap sosial media itu sebagai digital yang mempermudah kita mencari ilmu gitu, itu lebih kebermanfaat pada kita. Tidak hanya kita tentang belajar di buku-buku gitu, tapi kita biar juga mengakses di dunia digital gitu. Ini juga penting buat teman-teman yang sekarang memang sosial media lagi hype-hype-nya gitu.
1: Betul-betul. Lebih mana nih yang harus diutamakan nih? Pemasaran dalam produksi agar berdaya kita-kita semuanya nih sebagai mahasiswa, atau lebih bijak ke media sosialnya dulu nih?
2: Lebih kalau secara sudut pandang saya, tentunya lebih kepada bijak dulu dalam bersosial media gitu, sebelum kita, karena memang sosial media ini sangat
1: rawan sangat sekali tentang, gitu ya. Betul, oke, sensi sekali. Ya, oke.
2: Perlu hati-hati kiranya gitu dalam berbijak bersosial media gitu.
1: Oke. Sebagai mahasiswa bijaknya ini seperti apa nih tingkatannya sih? Apakah harus mengkritik semua
2: hal? Tidak. Jadi sebagai mahasiswa ini yang dimaksud bijaknya itu setidaknya lah kita, kan tadi saya sebutkan tiga fungsi itu yang salah satunya adalah pengontrol. Setidaknya kita sebagai mahasiswa orang akademis ya, kita juga bisa mengontrol hoax maupun yang benar yang tidak gitu. Betul. Setidaknya tidak menyebar gampang isu-isu yang sedang beredar.
1: Nah
2: gitu.
1: Itu dia.
2: Itu perlu kiranya kita sebagai mahasiswa kaum akademis gitu untuk memperhatikan itu.
1: Oke. Lebih condong ke provokasinya atau lebih kepada tingkat cara kita menanggapi aja ini?
2: Sebenarnya sama. Agar tidak terprovokasi sama apa tadi lupa ya?
1: Menanggapi.
2: Nah, cara menanggapinya gitu.
1: Oke.
2: Artinya perlu dipertimbangkan juga sebelum kita menanggapi, kita juga perlu filter nih.
1: Iya.
2: Apa yang anu ada isu sekarang gitu.
1: Betul sekali nih. Gimana nih kalau sudut pandangnya Kak Vicky nih kalau mengenai mahasiswa ini yang terlibat dengan aksi orasi gitu. Ya, ini betul-betul. Ini gimana nih cara menanggapinya nih Kak? Sehat enggak?
2: Sebenarnya ya, kalau itu memang pure adalah keresahan dari masyarakat atau mahasiswa, saya menanggapinya sih sah-sah saja, karena memang tugas kita tidak terhadap pada yang saya tadi sampaikan di dalam kelas, tapi kita juga bagian mengontrol ini kebijakan-kebijakan yang kemudian itu tidak berpihak kepada masyarakat. Misalkan tergantung nanti masyarakat ini mau pilih-pilihnya gitu. Ini teman-teman mahasiswa kali ini benar atau tidak gitu. Ini kan perlu juga diperhatikan gitu.
1: Taming-taming seperti apa nih agar mahasiswa ini luar biasa ini tidak rendah martabat gitu, agar tidak terprovokasi. Ini gimana nih tamingnya nih?
2: Tentunya perlu menjaga integritas lah dalam hal itu, karena sesuai dengan visi misi kami di eksekutif yang terpilih kemarin, salah satunya adalah kita divisi itu berintegritas, karena memang sekarang banyak hoax yang kemudian ketika ada aksi dianggapnya bayaran dan lain sebagainya. Perlu kiranya setiap gerakan-gerakan itu lahir memang murni di keresahan masyarakat.
1: Nah itu tadi nih, sebagai wakil dari masyarakat atau kontrol sosial nih harusnya memang bisa pintar milah-milih.
2: Betul.
1: Bukan hanya sekedar cuan amplop gitu ya yang
2: dikejar. Betul. Ini bahaya memang sekarang lagi banyak
1: dibayar. Edukasi apa sih Kak yang sering Kak Vicky disampaikan nih sama teman-teman rekan mahasiswa gitu, terutama di kampus itu?
2: Yang selalu saya tekankan kepada teman-teman itu adalah setiap mahasiswa itu harus banyak berpengalaman lah, karena memang kalau dikatakan kampus ini adalah sebuah laboratorium gitu atau jendela dunia, maka untuk teman-teman mahasiswa ini mumpung masih memang statusnya mahasiswa gitu, marilah kita eksplor apa yang bisa kita pelajari, kita pelajari. Yang penting tetap pada ranah-ranah yang tidak melanggar aturan begitu.
1: Tetap
2: berproses. Memang harus produktif ini mahasiswa.
1: Iya, kalau kita berbicara produktif, terutama di PKL sendiri nih, bukan hanya itu saja nih ya. Perlu ada tambahan apa sih di PKL ini sebenarnya, jadi agar bisa lebih luar biasa gitu?
2: Agar lebih luar biasa sebenarnya, ya dalam konteks di lingkungan kampus, daripada kita juga belajar, kita juga berorganisasi di dalam maupun di luar gitu. Terus juga bisa mengontrol diri dalam memberdayakan agar menjadi mahasiswa yang bisa mengatur waktu gitulah. Dalam artian ya dipersibuk lah, diproduktifkan lah agar lebih luar biasa daripada mahasiswa yang lainnya.
1: Kebanyakan kalau PKL ini ke pedalaman-pedalaman gitu ya.
2: Betul.
1: Siap nih. Sikap dan dalam menyikapi di dunia pedalaman ini seperti apa nih harusnya kita nih? Apakah kita harus mengubah pola gaya hidup di pedalaman atau di kota gitu sebagai kombinasi? Nggak harus ya?
2: Nggak harus sih. Sebenarnya lebih kepada kita harus menyikapi kebutuhan dan situasinya gitu.
1: Oh gitu.
2: Ya. Misalkan kita kan kebanyakan kalau di kampus saya ya memang itu teman-teman dari juga ada di pedesaan atau di pulauan. Perlu kita menyikapi hal-hal yang seperti itu lebih kepada cepat beradaptasi lah dengan kebutuhan yang memang di lingkup mahasiswa agar tidak melebihi gitu.
1: Gitu. Harus seimbang ya, selaras gitu.
2: Seimbang
1: ya.
2: Betul.
1: Siap deh. Tapi materi sama-sama kita dapat di sana gitu ya.
2: Betul.
1: Oke. Jatuh contohnya nih, kalau misalkan di kedalaman nih yang sudah berhasil diraih sama mahasiswa luar biasa ini seperti apa Kak PKL-nya Kak?
2: Di kedalaman ya, artinya di daerah maksudnya.
1: Iya, di daerah.
2: Artinya jadi begini, mahasiswa itu sebenarnya kan yang tadi saya sampaikan terkait menjadi agen lah perubahan. Sebagai orang yang memang kita dari daerah tentunya perlu banyak belajar gitu di daerah-daerah kota besar. Misalkan terkait perubahan digital, perubahan sosial dan sebagainya itu. Agar juga kita bisa mampu membawa ke daerah atau ke pedalaman gitu.
1: Gitu, siap deh. Gimana ya caranya kita untuk bijak di media sosial gitu ya? Kalau misalkan di daerah sendiri ini masih minus sekali deh pengetahuan gitu. Kadang menjadi kenyamanan gitu ya. Kalau misalkan hoax, kemudian info-info panas gitu. Itu gimana cara kita pendekatannya nih?
2: Makanya teman-teman show ini ketika mereka ada luang atau waktu libur, tentunya perlu kiranya bersosialisasi lah ke masyarakat. Kalau kata sedikit mengutip kata Tan Malaka, jika pendidikan atau almetmu itu menjadi keterbatasan kepada orang daerah atau pedalaman, maka sebaiknya pendidikan ini tidak perlu. Artinya memang pendidikan ini dibutuhkan untuk teman-teman yang memang butuhkan dan itu disosialisasikan ke daerah-daerah agar menjadi apa ya, agar menjadi pengetahuan juga lah di daerah-daerah yang terpencil gitu. Biar tidak tergampang kemakan hoax dan isu-isu yang tidak benar gitu.
1: Nah itu tadi sedikit banyak ada yang keliru tafsir gitu ya tentang peran aktif dari mahasiswa gitu.
2: Iya,
1: gimana nih caranya kalau misalkan martabat mahasiswa ini sepenuhnya diterima, bukan disepelekan, wah ini hanya mahasiswa kok gitu, masih belum bisa menggurui gitu.
2: Iya betul. itu memang sering terjadi kadang. Pernah itu saya sempat ngobrol sama teman-teman tentang pengabdian kampus atau salah satu kampus ke desa-desa. Jadi jangan sampai kemudian nanti teman-teman mahasiswa yang KKN lah contohnya, jangan sampai kita menjadi sebagai guru lah di desa nanti sebagai karena kita sebagai mahasiswa terus kita membimbing
1: menggurui gitu
2: lah ya. Yang perlu kita sampaikan di daerah-daerah itu adalah memberikan pengetahuan atau pengalaman yang mereka dapatkan gitu.
1: Oke, sebaiknya gitu ya.
2: Biar tidak dirasa digurui gitu. Karena memang tidak bisa kita mungkin beda kalau yang kita pelajari di ekonomi misalkan cara marketingnya seperti ini. Cuman kadang di daerah ini beda nih kadang. Punya konsep atau memang kultur yang berbeda gitu.
1: Iya.
2: Mungkin ya lebih tepatnya pada kita hanya memberikan pengalaman apa yang kita dapat di bangku kuliah gitu saja.
1: Betul. Dan ini harus dimulai dengan anak-anak muda atau sekitar di sana enggak Kak? Harus ya?
2: Harus itu.
1: Oke. Dengan cara apa nih kalau kita mendekat sama anak-anak muda di sana yang mungkin masih gimana ya? Belum melek digital.
2: Iya. Sebenarnya kalau berbicara digital di setiap daerah lah kita nganggapnya di dalam konteks Madura lah hampir merata lah kalau sudah digital. Cuman mungkin lebih kepada edukasinya ini saja dulu terkait penggunaannya dan tidak boleh menyebar sembarangan misalkan dalam konteks bersosial media gitu. Ini perlu kitanya setidaknya lah kalau kita nongkrong sama teman-teman yang ada di daerah gitu sedikit ngobrol terkait bahwasannya oh ternyata nge-share tidak real ini dan tidak fakta itu ini ada bahayanya loh teman-teman misalkan seperti itu gitu.
1: Siap
2: karena kita tidak boleh langsung membengkokkan teman-teman untuk tidak boleh gitu karena memang yang sudah saya ketahui sekarang cara beradaptasinya itu harus memang pelan-pelan sekarang apalagi teman-teman pemuda sekarang perlu kiranya gitu.
1: Siap deh, dalam istilahnya malah tak tuh penter gitu ya.
2: Betul. Jadi sekedar diskusi santai saja gitu lah. Sambil mengingatkan.
1: Organisasi nih mana yang lebih dibutuhkan nih untuk mahasiswa nih? Apakah organisasi itu memang jembatan sepenuhnya untuk naik tingkat menjadi mahasiswa luar biasa nih Kak?
2: Betul kalau itu, karena dari berorganisasi kita bisa mengatur waktu salah satunya, terus mengatur juga finansial juga, karena nanti pasti akan ada uang ngopi dan lain sebagainya gitu. Kalau ada rapat mungkin, tentunya juga pembagian waktu dari yang harus belajar di kelas maupun juga pembagian rapat di organisasi ini. Ini kan bagian bentuk dari menuju mahasiswa yang luar biasa sebenarnya. Begitu.
1: Kalau organisasi itu memang banyak macamnya gitu, memang harus disesuaikan dengan kapasitas kita.
2: Betul,
1: ya? Kapasitasnya tentu. Oke, yang ringan-ringan saja nih, organisasi ini yang sehat bagi mahasiswa nih, yang mudah dicerna atau mudah diterapkan ini seperti apa nih contoh?
2: Kalau di lingkup internal kampus itu biasanya ada badan eksekutif dan legislatif biasanya. Itu nanti juga ada di minat bakat. Tergantung bagaimana kita ingin apa ya, ingin menggambarkan keinginan kita ini di mana gitu. Misalkan ingin aktif dalam minat bakat, ada UKM asik misalkan seperti itu. Terus pengennya kita di kegiatan-kegiatan yang lain, misalkan di himpunan maupun di eksekutif, ya kita larinya ke sana gitu. Tergantung bagaimana mahasiswa ingin apa, ingin menjadikan dirinya sebagai apa gitu.
1: Oke, siap deh. Oke, teman-teman di TikTok nih sudah mencerna gitu ya penjelasan sama Kak Vicky-nya tadi, bahwasanya di pedalaman ataupun juga di daerah gitu. Siapa sih yang nggak tahu yang namanya gadget gitu? Cuma hanya cara kita memperlakukan gadget atau melek digitalnya ini masih minim gitu. Minim, ya. Minim. Siap. Dan sekarang memang sensi-sensinya sih di dunia media sosial itu kerap sekali kurang begitu amanah gitu dalam penggunaan. Betul, gitu. Betul. Kalaupun itu memang hak asasi setiap orang ya. Siap nih. Bagaimana cara kita untuk menjaga citra dari sebuah perkampusan atau perkuliahan sendiri gitu ya? Selain kita mencari popularitas, tapi kita lebih cenderung menjaga martabat gitu.
2: Iya, betul.
1: Gimana Kak caranya nih Kak?
2: Jadi dalam konteks ini ya, Mas Dian ya.
1: Betul.
2: Untuk menjaga itu kita perlu kiranya berlingkungan dengan yang baik salah satunya. Terus misalkan dan berhati-hati dalam setiap bertindak, karena setiap langkah kita berkegiatan maupun bernongkrong lah di luar itu, perlu kiranya kita memperhatikan bahwasanya kita ini masih dalam statusnya mahasiswa gitu. Perlu kiranya kita apa, menekankan prinsip itu, bahwasanya status mahasiswa kita ini perlu kiranya perbuatan kita dijaga sebelum kita melakukan tindakan gitu. Seminim-minimnya lah kita punya prinsip bahwasanya tidak boleh ini gitu. Untuk menjaga lah nama baik kampus maupun
1: betul,
2: status mahasiswa itu.
1: Betul. Tentunya teman-teman di TikTok paham ya apa yang dimaksudnya sama Kak Vicky-nya nih. Kak, saya kalau kuliah nih mau cari pasangan aja Kak. Gimana nih Kak? Menurut Kakak nih.
2: Boleh. Cuman jangan lupa pada akademisnya gitu kan.
1: Oh gitu ya.
2: Cuman kan nanti pasti akan berbanding balik. Ketika kita sudah punya pasangan, itu nanti pasti fokusnya kita sudah berbeda.
1: Maupun... Apakah itu juga bisa dikatakan luar biasa Kak? Atau ada sangat kacau?
2: Kicau gitu ya.
1: Oke. Ya, gimana? Lanjut nih Kak.
2: Ya jadi itu. Saya punya sedikit cerita teman-teman itu yang aktif juga di organisasi itu. Jadi di awal menyampaikan hubungannya sama pacarnya tidak akan pernah mengganggu organisasinya maupun kegiatannya di kampus. Namun itu kan berbanding fakta.
1: Fakta ya.
2: Ketika sudah berjalan. Karena kalau sudah prioritas ini sudah beda ini. Yang ceweknya minta jalan, cowoknya ada rapat misalkan gitu. Ini bisa ditinggal biasanya. Karena begini Kak. Jadi ini mungkin fakta yang teman-teman belum ketahui. Saya jadi mahasiswa sejak 2003 itu sampai sekarang belum pernah pacaran di kampus ini. Dan ini perlu diketahui ini biar tidak teman-teman selalu sangka menyangka gitu. Okay. Karena saya berpikirnya manusia itu hanya punya satu fokusan lah dalam hidupnya diri sendiri. Kalau kita sambil berorganisasi atau berpacaran ini akan terbelah fokusnya dan saya pastikan itu. Gitu.
1: Siap deh. Paham sih sebenarnya sih menjadi mahasiswa ini adalah wadah untuk menampung semua hal. Betul. Gitu ya, yang harus kita kenal dan nanti kita bisa pilih gitu. Betul. Ya, bukan kicau mania dulu baru kita sakit hati gitu ya.
2: Kacau
1: gitu ya.
2: Ya betul.
1: Oke, agar tidak sakit hati dalam meraih kesuksesan saat kita belajar di dunia kampus ini seperti apa kuncinya Kak?
2: bagaimana? Bisa diulang nih?
1: Kuncinya untuk menjadi luar biasa sebagai mahasiswa, bisa menjadi orang yang berilmu, ini kuncinya, komitmennya harus gimana dulu ini, Kak?
2: Komitmennya harus lahir dari prinsip yang pertama, kita ke kampus ini ngapain gitu. Kita tentunya kan ingin belajar banyak hal misalkan, dan itu penting.
1: Dan itu luar biasa juga biayanya ya? Iya,
2: itu. Perlu kiranya teman-teman itu bisa memahami orang tua kita bekerja di rumah untuk bisa mencari nafkah gitu. Prinsip pertamanya adalah kita tetap berkomitmen terhadap akademis kita lah di dalam kuliah. Terus kemudian juga teruslah belajar gitu. Dengan cara menambah tidak hanya yang tadi saya sampaikan di dalam kelas maupun di ruang-ruang gitu. Tapi juga kita ikut dalam berorganisasi. Karena itu akan menjadi poin tambahan untuk teman-teman mahasiswa yang bisa berbeda lah dari teman-teman mahasiswa yang lainnya. Seperti itu kira-kira.
1: Ada target gak kira-kira gak? Kita mendapatkan pengetahuan satu tahun itu kita belajar menerapkan, Kak?
2: Ada. Kalau saya memang ada
1: stucknya apa?
2: Misalkan di tahun pertama sekarang, misalkan satu tahun ke depan ini saya mau harus ngapain, itu memang ada.
1: Nah, katanya itu harus memang dirancang ya.
2: Karena biar bisa mengukur kita sudah sampai di mana gitu.
1: Iya, betul.
2: Kalau kita tidak mempunyai apa, planning ke depan satu tahun ngapain ini, ini akan menjadi kebingungan kita. Cuman ikut-ikutan kuliah pulang gitu. Jadi memang saya di sejak awal kuliah itu memang sudah planning satu semester pertama harus ngapain, terus semester dua harus ngapain, itu nanti berhentinya di mana ini saya, biar tidak juga mengganggu pada kelulusan juga ini gitu.
1: Betul sekali nih. Kalau misalkan ya di bidang pertanian, kita banyak menampung materi pertanian, kita harus terapkan juga gitu ya.
2: Betul.
1: Apalagi kita punya lahan gitu di pedalaman atau di daerah ya. Siap deh. Sejauh ini nih, suplai quality control-nya ini seperti apa nih gerakan mahasiswa nih, Kak? Menerapkan segala materi yang sudah didapat gitu.
2: Sejauh ini kalau di jurusan ya, kalau di jurusan,
1: kalau Kakak nih jurusannya apa nih?
2: Jurusan manajemen.
1: Manajemen,
2: secara beberapa teman-teman yang sudah dijalankan ya sudah mempraktekkan sebagian yang memang di jurusan manajemen. Semisal juga teman-teman buka usaha jasa misalkan, bagian dari implementasi dari yang mereka dapatkan lah. Belajar bagaimana manajemen berjalan gitu. Terus jualan misalkan PO gitu kadang teman-teman itu sudah berjalan lah sejauh ini.
1: Untuk ya. Dan itu juga sedikit banyak merasakan sudah hasilnya gitu ya.
2: Betul.
1: Enggak capek ya, Kak ya? Kuliah sambil menerapkan, Kak?
2: Harusnya capek. Cuman kan memang untuk menjadi luar biasa memang harus capek-capek dulu gitu. Kalau enggak capek berarti enggak luar biasa gitu.
1: Betul. Kalau kita enggak ngerasakan capek enggak luar biasa ya.
2: Kalau sama kan berarti enggak luar biasa. Ini yang luar biasa kan beda.
1: Kalau saya sekarang capek kalau enggak minta sama orang tua, Kak. Ada nggak teman-teman di TikTok nih yang capek kalau nggak minta sama orang tua nih? Kalau Kak Vicky beda lagi. Ini capek kalau minta sama orang tua, harus berkarya sendiri ya, Kak ya.
2: Lebih kepada malu sih, kalau dikasih nggak nolak gitu.
1: Malu-malu meong nih ya. Kak, sekarang kan banyak ya, Kak ya, mahasiswa itu. Memang sih cara berpikir sama menggunakan media sosialnya ini hampir sama gitu ya. Kita sebagai manusia harus punya prinsip gitu. Bagaimana kita menyelaraskan prinsip kita dengan media sosial, Kak, sebenarnya, Kak? Gimana nih caranya nih agar tidak menjadi percontohan sama adik-adik kita di bawahnya kita?
2: Ya, memang prinsip itu yang paling utama dalam kehidupan sehari-hari ya. Misal dalam konteks sosial medianya misalkan tadi, itu lebih kepada cara mengontrol emosi kita. Terkadang kita kan terbawa-bawa ini. Ada isu yang tidak menyenangkan, terus kemudian kita langsung share, komen, dan sebagainya gitu. Tanpa memikirkan apa komitmen dan prinsip di awal itu. Apalagi statusnya kita sebagai mahasiswa ini. Yang saya katakan di awal itu, sebelum bertindak kita harus punya prinsip. Ingat dalam prinsip kita bahwa kita ini statusnya masih mahasiswa gitu. Dan perlu setiap tindakan dipikirkan secara berulang-ulang gitu. Agar tidak gampang. Ya lebih kepada kontrol dalam emosionalnya lah dalam bertindak gitu.
1: Siap deh. Dalam hal ini kira-kira dukungan apa saja nih yang masih sangat diperlukan sama anak atau mahasiswa dari orang tua nih, Kak?
2: Tentunya ya finansial, karena
1: memang gitu ya. Ya,
2: sedikit banyaknya lah pasti ada finansial. Meskipun ada teman-teman yang sudah bekerja gitu. Tentunya kan sebagai orang tua kadang memang masih menyisihkan lah sedikit untuk anak-anaknya yang sedang berkuliah itu di daerah-daerahnya masing-masing gitu.
1: Oke. Apa sih perbedaannya kita ini menjadi luar biasa di daratan sama kepulauan nih, Kak? Kalau di kepulauan agak sedikit nampak atau sangat tersembunyi sendiri nih?
2: Kalau saya melihatnya, dan saya pernah juga katakan kepada teman-teman kepulauan itu, karena memang saya orang daratan dan teman-teman saya juga banyak kepulauan. Teman-teman kepulauan ini dalam berkuliah maksudnya lebih ekstra daripada kita di daratan, kata saya. Karena di pundak kalian itu ditanggungjawabkan oleh masyarakat kepulauan untuk berpendidikan dan bisa mampu berpendidikan di daratan gitu. Untuk nanti kembali ke pulau menjadi perubahan lah. Ada yang bisa diterapkan di kepulauan yang apa yang didapatkan di bangku kuliah. Dan ini saya selalu sampaikan kepada teman-teman di kepulauan itu. Perlu kiranya teman-teman pulang ketika nyampe di sini ya bersungguh-sungguh lah dalam berkuliah. Jangan sampai kemudian mereka terlepas dari pulau, terus jauh dari pengawasan orang tua, keluarga, terus seenaknya di kota gitu.
1: Nah,
2: itu dia. Yang tidak boleh untuk teman-teman gitu.
1: Siap deh, karena sejauh ini entah itu mahasiswa, entah itu warga asli kepulauannya, itu hanya sekedar mengharap gitu, pemerintah gitu tolongi aku ya, gitu. Tapi kita sendiri itu sebagai mahasiswa tidak ada income lah untuk ke pulaunya sendiri gitu ya. Hanya mengharap saja gitu. Ini sebaiknya gimana nih cara kita meluruskan gitu?
2: Sebenarnya dalam konteks itu, mahasiswa kepulauan ini sudah sering melaksanakan kegiatan audiensi maupun aksi demonstrasi itu. Cuman kadang keterbatasannya adalah sesama solid nih, yang masyarakat kita perlu solid juga, yang mahasiswa juga perlu solid, dan juga pemerintah perlu juga perhatian ini. Jangan sampai kemudian nanti ketika baru ada kepentingan, pulau ini selalu jadi sorotan terus ya. Ini dan ini tidak boleh gitu. Ini kepulauan perlu diperhatikan juga, jangan sampai ada timbang pilih lah, dan juga solid lah dalam mengawal gitu. Semisal pemudanya lagi aksi ya di pulau juga mendukung, setidak-tidaknya tidak minimalnya lah mereka tidak mengoceh yang tidak jelas di komenan gitu.
1: Oke. Setidaknya kita bisa menerangi rumah kita masing-masing gitu di kepulauan ya. Oke. Kalau untuk mata pencaharian nggak, kalau di kepulauan ini perlu dibenahi nggak, atau perlu ada banyak perombakan gitu dari mahasiswa gitu?
2: Dari segi mata pencaharian ya, karena memang pulau itu bertaninya ya 80% lah paling ke laut memang.
1: Laut ya.
2: Sebenarnya yang perlu dibenahi itu adalah akses daripada ini apa, solar maupun bensinnya itu dalam ya. Karena ini penting, mereka kalau sampai ada beda harga maupun kesulitan dalam mencari itu, ini bisa membunuh teman-teman atau masyarakat kepulauan gitu. Mungkin yang perlu dibenahi ya dari segi
1: pemasukan itu BBM di sana ya. Oke, siap deh. Karena itu memang kunci utama juga gitu.
2: Betul.
1: Selain kita membutuhkan listrik gitu ya.
2: Betul.
1: Jangankan kita sudah melas pola na listrik, BBM pun juga sulit gitu ya.
2: Iya,
1: alat transportasinya mapan tapi nggak ada bensinnya, nggak jalan betul juga ya. Oke, siap deh. Sejauh ini tapi belum ada orasi ya dari teman-teman kampus ya. Masih aman-aman saja ya. Oke, siap deh. Oke. Ada treatment khusus nggak untuk mahasiswa untuk sempurna jadi mahasiswa yang luar biasa nih, Kak?
2: Treatmentnya adalah yang pertama, sebagai mahasiswa ya, perlu kiranya kita sering-sering lah belajar dan bersungguh-sungguh. Yang memang kalau memang ini memang apa, memang dibutuhkan, maka disungguh-sungguhkan. Itu treatmentnya adalah. Terus kemudian jangan kebiasaan ngopinya nanti malam terus kuliahnya ditinggalkan gitu. Karena teman-teman lebih kepada ngopinya terus kuliahnya ditinggalkan gitu, karena keenakan dengan ngopi. Dan itu perlu kiranya itu di treatment itu. Fokus terhadap pada prinsip yang pertama, bahwasanya kita ini ke kampus adalah untuk belajar gitu. Dan ini perlu kiranya ditekankan lagi gitu.
1: Oke. Sebagai bentuk promosi kita di media sosial ini bukan hanya sekedar pose saja foto gitu. Betul, ini kumpul-kumpul gitu. Tapi ada eksistensi di sana, sebuah kegiatan nanti setelah perancanaan gitu ya. Oke, siap deh. Dan sejauh ini banyak sekali sekarang mahasiswa yang sharing-sharing, kumpul-kumpul, tapi mana nih hasilnya nih, iya, gitu kan.
2: Ini selalu menjadi pembahasan di teman-teman di warung perkopian. Cuman mungkin karena lebih kepada terlalu ke bawah ke zona nyaman mungkin karena kita tidak menutup kemungkinan saya juga seperti itu gitu, ketika sudah nongkrong kita sudah terbiasa nyaman, akhirnya tidak ada pembahasan yang kemudian itu kepada ranah yang memang kita butuhkan di kampus gitu. Kalaupun nanti ada tugas ya sudah kita kerjakan selesai, kita mungkin selebihnya lebih banyak ngobrol yang ini yang lainnya gitu.
1: Oke. Dan itu kira-kira akan berdampak nanti ke masa depan kita menjadi kebiasaan nggak, Kak? Hanya ngumpul-ngumpul saja, nongkrong di luar sana pulang gitu.
2: Iya, itu berdampak sebenarnya. Makanya perlu kiranya menekankan bahwasanya kita ke warung kopi ini ketika kita membeli seharga 500.000, kita ini setidaknya lah ada yang kita dapatkan. Misal saya ngopi ke tempat kopi, misalkan salah satu tempat kopi sebenarnya dengan harga 500.000. Terus kemudian 500.000 ini saya dapat apa ngopi di sini misalkan? Kalau saya ngopi di sini terus kemudian saya menyelesaikan satu makalah, misalkan satu artikel atau satu bab misalkan, atau baca buku minimal berapa inilah
1: berapa menit ya, aja
2: berapa menit gitu misalkan. Ini tentunya perlu dipikirkan lagi teman-teman, agar nantinya uang yang kita keluarkan itu tidak rugi.
1: Oke.
2: Itu perlu ada perhatian.
1: Betul. Kalau kebanyakan mahasiswa ini masih tidak merokok gitu sudah syukur ya, gitu ya. Betul, sudah syukur. Jadi 15.000 ini bikin dia fresh untuk berpikir apa yang harus kita lakukan besok gitu ya. Oke. Kak, sekarang kan musim dingin gitu kan?
2: Iya, dingin gimana? Banget ini
1: sekarang. Gimana cara kita untuk menyemangatkan atau menghangatkan semangat yang luar biasa gitu untuk mahasiswa nih ke depannya, Kak? Mungkin itu yang menjadi closing statement kita.
2: Oh iya. Karena sekarang lagi musim dingin, mungkin lebih panas, tentunya kita perlu kiranya apa namanya? Menggelorakan lah semangat kita dalam bentuk ekspresi, menyuarakan apa yang perlu kita suarakan di sosial media maupun secara aksi dan langsung, agar ini menjadi hitoh kita untuk teman-teman di luar sana, di daerah maupun di daratan dan kepulauan, agar menjadi mahasiswa yang luar biasa gitu.
1: Oke, siap deh. Sebagai mahasiswa yang cerdas ini, dukungan moralitas ini dari pemerintah atau stakeholder yang gimana ya, yang berwajib ini apa yang dimau kira-kira, Kak? Apa yang kita harapkan gitu?
2: Yang kita harapkan adalah sebenarnya mungkin tambah kota pendidikan gratis lah, beasiswa gratis lah setidaknya untuk teman-teman mahasiswa gitu.
1: Oke, sebagai penyemangat gitu ya?
2: Betul. Oke. Agar tidak anggarannya itu lari ke yang tidak ahli lah, misalkan yang lagi ramai sekarang gitu kira-kira, Kak.
1: Tapi dengan satu catatan, kalau misalkan terkucur bukan hanya untuk ngopi ya?
2: Iya, betul. Kan tapi itu nanti biasanya dalam sistem beasiswa itu kan nanti kan? Ketika nilai turun itu pasti akan di SP itu.
1: Okay.
2: Dan itu perlu juga diperhatikan.
1: Siap, oke. Tentunya tidak ada hal yang gratis gitu.
2: Betul.
1: Ya.
2: Betul, harus benar-benar belajar teman-teman yang dapatkan beasiswa gitu.
1: Siap deh. Siapa nih kasih semangat untuk teman-temannya yang lagi gabung di TikToknya ini, Kak? Boleh, silakan.
2: Halo buat teman-teman di live TikTok, selamat malam, selamat berkegiatan ya. Jangan lupa terus belajar dan berproses, karena setiap perubahan dimulai oleh orang yang mereka mau belajar begitu kira-kira.
1: Wih, mantap sekali. Oke, guys, di live TikTok kita cukupkan sampai di sini dulu nih obrolan kita. Dan makasih banyak nih Kak Vicky sudah menyediakan meluangkan waktunya. Siap. Gitu ya. Sebagai motivator sekaligus juga sebagai ini ya. Presiden dari
2: wakil
1: presiden. Oke, tapi salam hangat sama Pak Presidennya ya.
2: Siap, saya sampaikan nanti. Salam hangat kepada Pak Presma.
1: Sudah memberikan edukasinya, inspirasinya di obrolan komunitas malam hari ini bersama Pro 2 FM ya. Berdayang sebagai mahasiswa yang luar biasa, ini tidak mudah gitu.
2: Betul.
1: Dengan cara kita memanfaatkan dengan sangat singkat waktu yang sudah kita miliki untuk hari ini dan hari esok. Oke, mantap sekali. Kak Vicky, selamat malam, selamat beraktivitas, makasih banyak
2: selamat
1: ya.
2: Selamat malam, terima kasih juga.
1: Siap deh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, di jaga malam kita lanjut ya di cerita penutup hari. Dan teman, kita akan ngomongin tentang dunia otomotif gitu ya. Seperti apa menariknya? Stay tune terus bersama Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: cerita penutup hari.
1: Oke teman Pro 2, kita akan ngobrolin tentang dunia otomotif ya. Nah, bagi kalian yang suka ngeng-ngeng-ngeng, tapi jangan sampai brong, karena entah lagi nih ada operasi patuh gitu. Tapi kalian itu takut bukan hanya karena ada operasi patuh gitu ya, karena kalian semua itu harus benar-benar patuh gitu, rambu lalu lintas atau mematuhi rambu lalu lintas, itu harus ditaati betul gitu. Nanti kalian itu kena jewer ya, sama yang pakai baju coklat. Nah, di sini ada sebuah data dari Indonesia International Motor Show atau juga IIMS 2026 ya, yang dimana juga menunjukkan kalau penjualan motor listrik ini mengalami lonjakan hingga 96-54% itu ya teman berdua. Karena ini dibandingkan di tahun sebelumnya. Nah bahkan motor listrik ini yang gimana ya menjadi kategori kendaraan dengan pertumbuhan penjualan tertinggi selama pameran tersebut gitu. Angka ini juga sangat menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia ini mulai melirik kendaraan listrik ini sebagai alternatif dari sebuah transportasi yang simpel dan nyaman dikenakan sehari-hari mungkin ya. Nggak terlalu ribet gitu. Mungkin ada selisih dari BBM ya mungkin ya, bisa menghemat mungkin. Tergantung pemakaian sih sebenarnya. Jadi selain dianggap lebih ramah lingkungan, banyak juga nih anak muda yang tertarik karena desain yang futuristik dan biaya operasional ini relatif hemat gitu ya. Nah, tapi pertanyaannya gini, apakah motor listrik ini memang cocok buat gaya hidup anak muda? Atau justru masih ada tantangan yang gimana ya, bikin kita mikir dua kali deh sebelum beralih. Nah, segmen yang kali ini kita akan bahas gimana sih menurut Gen Z terkait dengan motor listrik ini. Gitu. Jadi, stay tune terus nih bersama Pro 2 FM ya, teman terbaik kamu. Kita akan obrolin seputar otomotif.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Harganya 60.000.
1: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif. Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Cerita penutup hari.
1: Nah, kita masih ngobrolin tentang dunia otomotif ya, teman Pro 2. Jadi di sini ya, yang mungkin kalian merasa makin sering lihat motor listrik di jalan, maka mulai dari dipakai buat kuliah, kerja, sampai juga nongkrong bareng. Ternyata itu bukan cuma perasaan kalian gitu. Dari data internasional Motor Show 2026 ini menunjukkan bahwa penjualan motor listrik ini mengalami lonjakan gitu. Yang dimana menurut Gen Z ya, motor listrik ini makin menjadi lirikan gitu. Nah, kalau ditanya kenapa motor listrik ini mulai populer, jawabnya tidak juga gitu. Karena cuma lagi tren aja. Jadi banyak anak muda ini mulai tertarik karena faktor efisiensi dan juga teknologi. Bayangkan saja, motor listrik ini dikenal punya biaya energi yang lebih rendah dibandingkan kendaraan berbahan bakar minyak. Selain itu pula, suara mesinnya pun juga lebih halus ya. Hampir tidak ada bunyi gitu. Perawatannya juga cukup sederhana. Komponennya tidak sebanyak konvensional motor gitu ya. Nah, dari situlah di ajang IIMS 2026 sendiri ya, teman Pro 2, banyak produsen ini menghadirkan motor listrik terbaru dengan desain yang modern dan fitur yang semakin lengkap gitu. Hal ini justru membuat motor listrik tidak lagi dipandang sebagai kendaraan masa depan, tapi sudah mulai menjadi pilihan masa kini. Nah, buat anak-anak muda nih yang suka teknologi dan ingin tampil beda, maka motor listrik ini bisa jadi pilihan yang menarik gitu. Apalagi setiap teknologi baru pastinya punya tantangan, termasuk motor listrik. Nah, walaupun penjualannya ini meningkat pesat, kemudian juga pasar motor listrik ini di Indonesia ini dalam tahap berkembang, ada beberapa produsen yang juga pelaku industri ini menilai ekosistem kendaraan listrik ini masih perlu waktu untuk semakin matang. Nah, kenapa? Salah satunya yang sering jadi pertimbangan adalah ketersediaan stasiun pengisian daya dan kebiasaan menggunakan pengguna yang selama ini terbiasa mengisi bahan bakar hanya dalam hitungan menit gitu. Nah, selain itu, sebagai masyarakat ini juga bisa menjadi pertimbangan gitu. Dan harga awal pembelian kendaraan listrik beberapa model masih cukup tinggi dibandingkan motor konvensional. Faktanya pun juga menyebutkan bahwa motor listrik ini sedang naik daun. Nah, namun penjualan motor berbahan bakar bensin juga masih tumbuh kuat. Nah, ini menunjukkan bahwa masyarakat di Indonesia masih menggunakan kedua pilihan tersebut, gitu ya. Sesuai kebutuhan. Nah, so pasti. Karena kalau aktivitas kalian lebih banyak di dalam kota, maka jarak tempuh harian tidak terlalu jauh dan suka mencoba teknologi baru, motor listrik ini bisa jadi pilihan gitu. Apalagi tren penggunaan yang terus meningkat ini, kemudian dukungan dari produsen juga semakin serius gitu menghadirkan produk-produk baru ke pasar Indonesia. Tapi kalau misalkan mobilitas kalian ini sangat tinggi, maka sering bepergian jauh atau tinggal di daerah yang gimana ya, aksesnya cukup membutuhkan daya, masih terbatas juga. Nah, mungkin perlu pertimbangan lagi untuk berbagai faktor yang akan digunakan gitu. Yang jelas sih, lonjakan penjualan ini hampir 2 kali lipat gitu di IIMS tahun 2026. Ini sudah menunjukkan bahwa motor listrik bukan lagi sekedar tren sesaat saja. Nah, bahkan kendaraan ini mulai menjadi bagian ya dari perubahan gaya hidup dan mobilitas generasi muda Indonesia. Jadi ini mungkin adalah salah satu pilihan gitu ya, yang patut dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan teman.

0: Hai teman Pedua, balik lagi bareng Ria. Kali ini di hari Jumat. Yap, hari dimana ini hari yang kita sudah sampai di hari yang paling kita tunggu-tunggu. Bukan cuma karena besok ininya ini weekend, tapi karena hari ini hari Jumat, hari yang spesial, yang punya vibe spesial banget. Jumat, hari Jumat ini dikenal sebagai Sayyidul Ayam ya, rajanya hari. Banyak banget kebaikan yang bisa kita dapetin di hari Jumat ini. Dan biasanya di hari Jumat, doa-doa katanya lebih mudah dikabulkan. Pahala dilipat gandakan dan jadi momen pas buat nge-refresh hati kita setelah seminggu penuh dengan kesibukan. Dan yang paling kerasa banget nih, suasananya beda ya. Ini lebih adem, lebih positif. Ada juga sholat Jumat yang jadi waktu buat ngedengerin pesan kebaikan, ngingetin kita hidup itu buat hidup lebih terarah dan lebih mindful lagi. Dan jangan lupa, Jumat itu waktu terbaik buat nyebarin hal-hal baik ya. Mulai dari berbagi makanan, bantu teman kamu, atau sekedar lempar senyuman tulus. Itu simple tapi worth it banget. Jadi teman Produa, yuk manfaatin hari Jumat ini, isi dengan hal-hal baik, niat yang bersih, dan pastinya semangat baru. Karena hari Jumat ini bukan sekedar pintu untuk menuju weekend, tapi hari yang penuh keberkahan.
1: RRI Produa Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Cerita penutup hari.
1: Oke, teman Pro 2, kita masih ngobrolin seputar dunia otomotif ya. Jadi terkesan di sini dunia otomotif itu, kalau beberapa tahun mobil listrik ini masih terasa kendaraan masa depan gitu, sekarang ceritanya beda lagi. Kita sudah bisa menikmatinya ya. Bahkan mobil-mobil pun juga sekarang banyak karya dari tenaga listrik gitu. Bahkan merek Cina, asal negara Cina, mobil Cina ya aslinya, ini juga bisa dikombinasi dengan motor listrik atau mobil listrik gitu. Salah satunya yang paling mencuri perhatian adalah BYD. BYD ini dalam laporan yang dirilis Ajang Indonesia International Motor Show atau IMPS 2026, ini disebutkan masih mendominasi pasar mobil listrik Indonesia. Karena kenapa? Mereka ini memanfaatkan ajang tersebut ya untuk memperkenalkan dua SUV terbaru. Di mana juga menambahkan pilihan kendaraan listrik bagi konsumen Indonesia. Menarik ini sangat. Karena dominasi ini menunjukkan bahwa persaingan industri otomotif ini tidak asal-asalan desain gitu, atau juga performanya pun juga bukan hanya sekedar tiruan, tapi juga soal siapa yang paling cepat menghadirkan teknologi yang sesuai kebutuhan masyarakat gitu. Lalu pertanyaannya sekarang, kenapa sih mobil listrik Cina ini bisa begitu cepat gitu? Cepat ya, sangat diminati atau menarik perhatian atau bisa mencuri perhatian pangsa pasar Indonesia. Nah, di sini salah satu alasannya adalah mobil listrik Cina mulai banyak diminati karena mereka ini datang dengan kombinasi yang menarik, teknologinya juga modern. Kemudian dilihat dari fiturnya ini melimpah gitu, dan harganya juga kompetitif mungkin ya. Kalau dulu kendaraan listrik identik dengan harga yang sangat mahal, sekarang nggak gitu. Nah, karena sangat terjangkau mungkin ya, sesuai dengan isi dompet ya. Nah, produser asal Cina yang dikenal cukup agresif gitu ya, ini bisa menghadirkan inovasi mulai dari fitur keselamatan, sistem hiburan digital, kemudian sebagai pelengkap ya hiburan digitalnya, hingga juga teknologi baterainya pun terus berkembang gitu. Paham kan ya kalian? Tinggal cas saja. Nah, di samping itu pula, IMS 2026, bahkan BYD ini menghadirkan dua SUV baru sekaligus juga menunjukkan bahwa mereka ini serius gitu. Memperluas pasar dan juga memberikan lebih banyak pilihan kepada konsumen Indonesia. Itu fakta ya, fakta loh. Bahkan di daerah pun juga banyak sekarang yang memanfaatkan teknologi baru tersebut. Sudah beberapa tahun gitu ya dengan peraturan-peraturan yang ada. Nah, buat anak muda nih yang tumbuh di era teknologi, fitur-fitur digital seperti ini ya mungkin menjadi layar lebar gitu ya untuk konektivitas smartphone-nya, ini juga mendukung. Nah, hingga desain futuristik tentu ini menjadi daya tarik. Nah, jadi tidak heran kalau mobil listrik ini mulai dianggap bukan sebagai alat transportasi, melainkan juga penyesuaian dari gaya hidup dan kebutuhan di era modern. Gitu teman Pro 2. Paham kan ya untuk kalian? Nah, lalu pembahasannya ini kemana lagi nih kak? Yang pastinya untuk mencari fakta bahwasanya kebutuhan dan juga gaya hidup ini mulai berkombinasi. Oke, sabar dulu nih, saya juga akan tawarkan kalian nih. Mau dengarkan lagu yang mana dulu nih? Ada Hey Kamu dari Avi Kila. Ada James juga, Amber. Kemudian juga ada Rollis dari Mimi. Nah, pasti kalian kangen dengan lagu-lagu mereka. Oke, makanya stay tune terus nih untuk kalian semuanya di Pro 2 FM ya, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya
2: minggu ini?
3: Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM masih menemani kalian di Jaga Malam ya. Dan kita masih membahas seputar dunia otomotif yang mungkin sekarang lagi menjadi desas-desus yang trending gitu ya. Di dunia perotomotifan. Karena dunia otomotif di Indonesia yang pasti langsung teringat dengan merek-merek Jepang yang sudah puluhan tahun gitu ya menguasai pangsa pasar. Tapi sekarang ini situasinya juga sangat berubah drastis gitu karena kehadiran berbagai merek mobil listrik asal Cina yang membuat pesaingnya ini semakin seru gitu. Nah, mereka ini datang membawa teknologi baru dan sekaligus juga menawarkan banyak fitur yang sebelumnya hanya ditemukan pada kendaraan kelas premium. Namun di sisi lain ya, teman Pro 2, berarti di sini kita bisa tangkap bahwasanya merek Jepang ini langsung ya sedikit mengalami pergeseran gitu. Nah, dari itu banyak konsumen di Indonesia ini masih mempertimbangkan faktor seperti jaringan servis, ketersediaan suku cadang dan juga reputasi merek yang sudah lama dikenal gitu. Sisi lain lagi merek-merek Cina ini terus berusaha membangun kepercayaan konsumen gitu ya dengan cara melalui inovasi dan ekspansi pasar. Jadi yang sedang kita lihat ini sebenarnya sih bukan soal siapa yang menang atau kalah gitu, melainkan bagaimana persaingan tersebut ini memberikan lebih banyak gitu. Dalam artian pilihan kepada masyarakat dan membuat konsumen ini mudah, makin banyak pilihan tentu makin menguntungkan gitu. Yuk kita kembali mainkan nih di playlist kita untuk edisi playlist lagu-lagu mancanya juga di selingi dengan lagu Indonya ya. Ada lagu kita berdua seperti The Rain, ada Nabila juga, ada juga Maroon ya. Ini nih lagunya Maroon.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Cerita penutup hari.
1: Jadi teman perdua, kesimpulannya di sini ya, juga muncul sebuah pertanyaan besar terkait mobil listrik Cina ini benar-benar akan menguasai pasar Indonesia atau tidak. Jawabnya tentu masih akan ditentukan oleh banyak faktor, mulai dari harga, kualitas produk, kemudian juga layanan purna jual, hingga kesiapan infrastruktur ya kendaraan listrik di Indonesia. Tapi satu hal yang bisa kita catat, dominansi BYD ini di pasar mobil listrik Indonesia ini menunjukkan bahwa produsen Cina kini menjadi pemain penting dalam transformasi industri otomotif nasional. Jadi mereka ini bukan lagi pendatang baru ya, dipandang sebelah mata begitu saja. Nah, bagi anak muda nih, fenomena ini juga menarik karena memperhatikan bagaimana perkembangan teknologi ini bisa mengubah peta persaingan global. Nah, dulu ini pusat perhatian otomotif mungkin ya ada di negara tertentu. Nah, sekarang beda lagi. Jadi pemain baru bisa muncul untuk langsung menjadi penantang kuat gitu. Kalau suatu saat kalian ingin punya mobil listrik, maka akan menjadi pilihan merek yang sudah lama dikenal atau justru tertarik mencoba merek-merek baru yang sedang naik daun. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita semuanya. Oke? Nah, di dunia otomotif untuk edisi cerita penutup harinya kali ini bersama Pro 2 sampai di sini dulu ya guys ya. Nanti kita akan lanjut di segmen penutup di Jazz Music di pukul 23. Oke, stay tune terus.

0: Just Music Produa
1: 94,6 Produa FM, teman terbaik kamu di Jaka Malam. Kali ini menjadi segmen penutup ya, dengan single-single termanis kita untuk mengantarkan malam menyenyak kalian semuanya nih di Just Music.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2 sering gak sih kamu ngerjain PR tapi sambil scroll media sosial atau nonton YouTube sambil ngechat? Waduh, kira-kira itu membuat kita cepat selesai apa enggak ya? Tapi tahu gak kamu, riset menyebut lebih dari 70% pelajar melakukan hal ini loh teman Pro 2. Dan sayangnya otak kita sebenarnya gak dirancang untuk fokus pada banyak hal sekaligus ya. Menurut penelitian, cuma sekitar 2,5% orang di dunia ini yang benar-benar bisa multitasking dengan efektif. Nah, saat kita pindah dari tugas ke media sosial dan kembali lagi, otak itu harus bekerja ekstra keras. Proses ini disebut task switching dan ia membebani prefrontal cortex, bagian otak untuk konsentrasi dan pengambilan keputusan. Akibatnya apa? Bukan cepat selesai, tapi justru konsentrasi buyar, tugas lebih lama selesai, dan kualitas belajar menurun. Otak juga jadi lelah karena terus riset setiap kali kita ganti fokus. Dan dalam jangka panjang, kebiasaan ini bisa meningkatkan stres dan mengurangi kemampuan kita menyimpan informasi. Lalu solusinya apa, teman Pro 2? Coba kamu teknik monotasking ya. Fokuskan pikiran hanya pada satu tugas dalam satu waktu. Matikan notifikasi, kerjakan tugas selama 25 menit penuh, baru deh ambil jeda sebentar. Nah, dengan begitu otak kita bekerja lebih optimal dan hasilnya pun lebih baik. Ingat ya, produktif itu bukan soal berapa banyak yang bisa dikerjakan bersamaan, tapi seberapa fokus kita menyelesaikannya. Cobalah sekali-sekali ya, dan rasakan bedanya. Jangan lupa download aplikasi dari digital. Dadah!
1: FM 94,6 RRI Free 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

Sehat itu bukan bonus loh, tapi hak. Makanya kesehatan jadi program prioritas nasional. Dari puskesmas, layanan kesehatan, sampai pencegahan penyakit. Buat kamu, ini penting karena produktif itu dimulai dari tubuh dan mental yang sehat. Kalau masyarakat sehat, negara pun kuat. Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

Oke, teman berdua, kiranya sampai di sini dulu ya. Dian menemani kalian semuanya di aktivitas jaga malam kali ini. Semoga malam ini menjadi malam yang sangat berkesan, dan esok hari kita akan suara kembali di jam dan frekuensi yang sama di Pro 2 FM. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, hari Selasa tanggal 9 Juni 2026. Siaran kami program 2 Radio Republik Indonesia Sumeneb, frekuensi FM 94,6 MHz dari Jalan Urip Sumarjo 26 Sumeneb, Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 94,6, RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkumpul dengan para sahabat dan beliau menyatakan bahwa nikmat itu adalah nikmat sehat fisik dan kekayaan. Tetapi luar biasanya di tengah-tengah itu beliau lalu mengatakan bahwa tibu nafsi minan ni'am, bahwa kesehatan mental itu juga merupakan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu kita mengejar mungkin kekayaan, harta dunia. Itu wajar sesuai dengan kebutuhan kita, asalkan itu halal. Juga begitu, kita ingin sehat secara fisik. Tetapi jauh lebih penting juga di antara keduanya adalah kesehatan mental. Di mana banyak orang yang depresi, stres dengan apa yang dia lakukan atau kehidupan kesehariannya, maka kuatkan kesehatan mental dengan berusaha berdoa kepada Allah agar selalu diseimbangkan hati, pikiran dalam manajemen kehidupan kesehariannya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM 94.6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
2: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
1: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
2: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal nggak kalah total.
3: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Pernah dengar tari ranggu? Nah, ini tarian khas Jambi yang awalnya bukan cuma buat hiburan, tapi juga jadi media dakwah Islam. Dan salah satunya itu berkembang di Desa Kumun. Jadi sejak dulu, nari sambil nyebarin pesan kebaikan. Wah, keren kan? Nah, uniknya lagi, tari ranggu ini bukan cuma soal gerak. Ada pantun yang dinyanyikan barengan sama tariannya. Pantunnya pun relate sama kehidupan sosial masyarakat, kadang soal nasihat hidup, kadang juga tentang syiar Islam. Nah, nonton tariannya tuh dapat hiburan plus pesan moral. Paket lengkap deh pokoknya. Di Desa Kumun, tarian ini juga dikenal dengan sebutan Ranggauk atau Maranggauk. Nah, ini sampai sekarang tari ranggu ini masih hidup dan berkembang sebagai tradisi khas Desa Kumun. Dan pastikan kamu tetap dengar Melly di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id. Just music, bro.

Info Pro 2 9.6 RRI Prodo FM, semenup teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Tem Pro 2, selamat pagi di Spada ya. Sebelum kita lanjut ke Spada ya Tem Pro 2, kita update info Pro 2 dulu ya. Di informasi pertama ini dari Bangkalan ya, Bulog langsung menindaklanjuti penolakan beras bantuan di wilayah Kecamatan Tanah Merah Bangkalan, salah satunya di Desa Pangelayan, dengan mengganti beras yang sebelumnya dinilai buruk menjadi beras berkualitas lebih baik untuk masyarakat. Sebelumnya Kepala Desa Pangelayan Zaikul Haq Al-Farisi menyampaikan seluruh kepala desa di Tanah Merah sepakat menolak beras bantuan yang kualitasnya buruk bahkan sempat berwarna kuning. Waduh, gimana tuh ya. Kemudian di informasi kedua Tempro 2, Timnas Indonesia memaksimalkan sisa waktu untuk mempersiapkan diri sebelum menjamu Mozambik di FIFA Match Day. Gelandang Timnas Indonesia Ivar Jenner mengungkapkan skuad Garuda lebih memilih fokus pada persiapan internal jelang pertandingan yang akan berlangsung hari ini Tempro 2 di Stadion Gelora Bung Karno. Dan Ivar mengakui tim pelatih dan para pelatih masih punya informasi yang terbatas mengenai calon lawan ya. Tapi kondisi ini enggak mengurangi fokus Timnas Indonesia dalam mematangkan strategi dan kesiapan tim sebelum pertandingan berlangsung. Pemain Dewa United menilai hal terpenting saat ini adalah memastikan seluruh pemain memahami instruksi pelatih dan menjalankan program latihan dengan maksimal. Menurutnya, persiapan yang matang akan menjadi modal penting bagi Timnas Indonesia untuk meraih hal positif. Kemudian kita beri informasi terakhir tempo 2, National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Kabupaten Sampang terus berkomitmen meningkatkan kualitas dan performa para atlet disabilitasnya. Sebagai langkah konkret ya, NPCI Sampang berpartisipasi dalam agenda konsolidasi penguatan atlet Rakerda Jawa Timur sekaligus merencanakan studi tiru ke Jawa Tengah. Sekretaris NPCI Sampang Nur Iliati menyampaikan kalau kegiatan ini menjadi bagian dari persiapan strategi menghadapi kejuaraan provinsi atau kejurprov dan piala gubernur yang akan datang sejauh ini. NPCI Sampang telah membina ya dan mempersiapkan 4 atlet potensial yang terbagi dalam 2 cabang olahraga unggulan yaitu bulu tangkis dan lari. Oke, itu dia Tempro 2, update info Pro 2 di jam 6 pagi ini Tempro 2. Kalau kamu pengen baca lebih lengkap, kamu bisa akses di rri.co.id.

0: kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2 di Spada bareng Meli ya. Nanti Meli bakal main kamu sampai jam 10 teman Pro 2. Dan seperti biasa kita jam 6 kita olahraga senam otak ya. Kita main tebak-tebakan teman Pro 2. Clue-nya BB untuk hari ini ya. Bahasa Indonesia ya salah satu istilah apa ya, kata lain ya dalam bahasa Indonesia dari kata kehormatan itu apa sih? Nah, ini huruf pertamanya M Tempro 2. Kalau kamu pengen lihat lebih jelas, kamu bisa lihat di sosial medianya Pro 2 Sumenep ya, di WhatsApp, di Instagram, di Facebook ya. Apa nih yang Meli maksud tuh ada, itu apa sih? Kalau lihat gambarnya tuh bisa lebih jelas Tempro 2. Jadi kayak apa ya, mungkin gak kepikiran gitu ya kalau misal dibayangin. Tapi kalau lihat flyernya mungkin kamu bisa nebak nih. Ada 4 huruf kosong Tempro 2 yang bisa kamu isi ya. Dan 4 lainnya tuh udah diisi tuh. Nah, kamu tinggal ngisi 4 yang kosong. Meli tunggu ya jawaban dari kamu.

0: negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: FM 94.6 Pro 2 RRI Sumedang.

0: cuaca update hari ini.
1: Oke, saatnya update info cuaca ya, tahun Pro 2 di hari ini. Kalau di wilayah Sumeneb sih dominan ini ya, cerah tahun Pro 2. Kalau di Sampang juga sama ya, di pagi ini ya, di Pamekasan juga sama tahun Pro 2 dan Bangkalan juga. Jadi buat kamu yang mau beraktivitas di dalam Madura ya, kemungkinan aman ya dari perkiraan cuaca di websitenya BMKG Trunojoyo tahun Pro 2. Dan tapi jangan lupa ya, kalau kamu pengendara roda 2 jangan lupa bawa jas hujan.
0: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumeneb.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu sedang mendengarkan RRI Produa Sumenep. Teman terbaik kamu.

0: Bangga Berbahasa Indonesia.
1: Oke, saatnya jawab BBI ya, yang udah Meli spill tadi clue-nya. Jadi tempro 2 jawaban dari BBI pagi ini adalah istilah lain dalam bahasa Indonesia dari kata kehormatan itu martabat, tempro 2. Jadi jawabannya martabat ya. Coba Meli lihat dulu deh di Instagram, ini ada Kak Muhammad underscore Abdulki udah jawab katanya martabat bener 100. Thank you yang udah jawab ya BBI kita di pagi ini. Buat kamu yang masih pengen jawab gak apa-apa sih, nanti Meli baca, oke? Okay?

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
3: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: Lalu Lintas Update.
1: Oke, Tumpro 2, kamu tahu nggak sih istilah blind spot? Nah, ini blind spot itu adalah area di sekitar kendaraan yang nggak terlihat sama pengemudi, meskipun menggunakan kaca spion. Nah, area ini jadi salah satu penyebab utama kecelakaan, terutama ketika pengemudi itu nggak nyadar ada kendaraan lain yang ada di blind spot mereka. Nah, memahami apa itu blind spot dan bagaimana mengatasi bahaya blind spot ini sangat penting untuk meningkatkan keselamatan kamu saat berkendara, Tempro 2. Jadi setiap kendaraan punya blind spot ya, baik itu mobil, motor, atau kendaraan besar kayak truk dan bus. Area ini biasanya terletak di sisi kanan dan kiri kendaraan. Nah, sedikit di belakang kaca spion, blind spot itu menjadi tantangan besar, terutama saat ingin berpindah jalur atau berbelok. Bahaya blind spot ini seringkali muncul karena pengemudi itu nggak memeriksa area tersebut dengan benar ya sebelum melakukan manuver. Nah, ketidaktahuan ini dapat mengakibatkan tabrakan dengan kendaraan lain yang seringkali berada di luar pandangan pengemudi. Biasanya ini lebih sering Meli dengar kabar tentang blind spot ini kalau kendaraan besar kayak bus gitu, Tempro 2. Jadi blind spot pada kendaraan tuh berbeda-beda tergantung pada beberapa faktor kayak desain kendaraan, posisi pengemudi, dan pengaturan kaca spion. Kendaraan besar kayak truk dan bus itu punya blind spot yang lebih luas dibandingkan dengan mobil yang kecil. Selain itu, posisi duduk pengemudi yang nggak optimal juga dapat memperbesar area blind spot ini, Tempro 2. Dampaknya ya dari bahaya blind spot ini nggak hanya mengancam pengemudi kendaraan besar, tapi juga pengendara sepeda motor atau pejalan kaki, Tempro 2. Jadi kita tuh perlu berhati-hati, jaga jarak aja ya, terutama untuk kendaraan yang besar ini. Jadi cara mengurangi risiko bahaya blind spot itu ada beberapa langkah sederhana yang bisa kamu lakukan ya, Tempro 2. Salah satunya dengan memasang alat bantu seperti blind spot mirror atau kamera. Jadi alat ini membantu pengemudi untuk melihat area yang nggak terjangkau oleh kaca spion biasa. Selain itu, pengemudi itu disarankan untuk selalu melakukan pengecekan langsung dengan menoleh ke bahu sebelum berpindah jalur. Nah, mengatur kaca spion dengan benar juga jadi cara yang efektif untuk memperkecil blind spot. Posisi kaca spion itu harus memungkinkan pengemudi untuk melihat area jalan sebanyak mungkin. Teknologi modern kayak deteksi blind spot itu juga menjadi solusi canggih sih yang mulai banyak digunakan pada kendaraan terbaru. Jadi tips aman ya untuk menghindari blind spot itu, pastikan pengaturan kaca spion optimal, Tempro 2. Kemudian gunakan teknologi pendukung. Nah, seperti kalau mungkin ya, manfaatkan fitur kayak kamera blind spot atau sensor deteksi untuk memberikan informasi tambahan saat berkendara. Terus biasakan menoleh sebelum berpindah jalur. Ini untuk yang pengemudi ya. Dan biasakan jaga jarak aman dengan kendaraan lain. Bukan cuma pengemudi yang truk atau bus ini, tapi pengendara roda 2 pun juga harus jaga jarak lah ya dari kendaraan yang besar. Kemudian hindari berada di area blind spot kendaraan lain, Tempro 2. Jadi ketika berkendara di dekat kendaraan yang besar, ya usahakan kamu tuh gak terlalu lama berada di sisi kanan atau sisi kiri kendaraan itu, Tempro 2. Jadi blind spot itu adalah salah satu faktor penting yang harus kamu pahami. Setiap pengemudi ya semuanya, dengan paham lokasi dan bahaya blind spot, kamu tuh dapat lebih waspada dan mengurangi risiko kecelakaan saat berkendara. Semakin banyak pengemudi yang sadar akan hal ini, semakin tinggi tingkat keselamatan di jalan raya.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.